0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang males-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu, semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara.

0: 88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dilepasin aja sahabat suara. Mumpung juga ini udah akhir weekdays ya, besok kamu udah ketemu weekend, udah bisa santai. Itu waktunya kamu untuk rehat. Yang biasanya kamu bangun pagi udah mikir kerjaan, laporan, harus ketemu bos, ketemu klien, ketemu customer. Besok wes geletak wae sahabat suara. Kepalanya tuh dilerenkan gitu loh.
1: Dilerenkan banget nih.
0: Nah iya apa nih enak dilerenkan.
1: Boleh, kalau diistirahatkan gak terlalu horor ya.
0: Kalau
1: peristirahatan gitu,
0: tidak terlalu apa ya, humble.
1: Apa nih tiba-tiba humble kenapa nih?
0: Biar lebih leren tuh kayak lebih ke ya wes aku tak anu wae gue tak sik ngono kuwi.
1: Mengambil jeda. Iya.
0: Ngeluk bayo ngono kuwi lho. Kira tak lu ngono kuwi.
1: Ini lagi
0: ngeluk bayo diluruske sik kene. Ngono kuwi sahabat suara.
1: Rehat lah ya bahasa.
0: Betul.
1: Kerennya. Tapi besok udah Agustus loh, Del. Ini adalah hari terakhir bulan Juli.
0: Oh my god.
1: Kenapa tuh?
0: Agustus berarti kurang pilihan tahun, berapa bulan lagi kita mengakhiri tahun lagi? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oh, 5 bulan lagi.
1: 5 bulan nih. Sudah 5 bulan. Enggak usah.
0: 5 bulan kamu sudah 5 bulan ngapain?
1: Itu 3 bulan.
0: Oh iya.
1: Enggak.
0: Lima bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2026, sobat suara. Kamu udah ngapain aja coba? Jadi ini aku dikoleran kok njokon mikir meneh iki.
1: Bahannya.
0: Nah, tapi kan mungkin di waktu istirahat itu adalah momen kamu untuk mulai kontemplasi diri juga.
1: Asik,
0: dipikir lagi, aku udah ngapain aja ya?
1: Iya.
0: Selama 8 bulan terakhir.
1: Karena rehat tuh hanya koma bukan titik. Mantap.
0: Masih ada paragraf yang bisa kamu lanjutkan.
1: Asik.
0: Masih ada kehidupan yang harus diperjuangkan.
1: Itu dia.
0: Masih ada hal-hal yang lain yang masih bisa diusahakan.
1: Ini.
0: Tapi kalau kamu tanpa istirahat, semua tidak akan pernah bisa berjalan.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin waktu rehatnya sahabat suara kau bisa gunain untuk sehari menjadi turis di Jogja, itu menyenangkan loh. Mungkin kamu gak pernah namanya jalan dari Malioboro, jalan di Malioboro dari ujung ke ujung. Kau yang rasa aneh deh momen gue jadi turis. Kayak misal kau ingin aku ingin yang Prawiro Taman. Aku gak tau kayak melakukan yang Prawiro Taman kok ujung nanti ujung. Jadi turis baik, dandan sing ayu.
1: Pokoknya intinya kita foto-foto. Selalu langsung jadi wisatawan.
0: Betul.
1: Ngerasain apa yang ada di Malioboro tuh kayak gimana. Kendaraannya, makanan-makanannya. Kalau jalan itu lebih wah loh. Maksudnya tuh lebih kayak, oh ternyata di sini ada kayak gini ya.
0: Mata kita lebih awas sama apa yang di sekitar. Pace-nya kan lebih pelan kan sahabat suara. Mungkin kamu gak pernah sadar kalau ada toko-toko kecil yang hidden gem, yang kelihatannya menarik. Ketika kamu temuinya itu cuman waktu jalan, lagi jalan aja. Kalau lagi naik motor mungkin kamu gak akan pernah bisa ngeh ada satu tempat itu.
1: Karena emang jalan tuh salah satu cara buat kita menikmati waktu.
0: Betul.
1: Kalau naik motor tuh kayak wing udah, ya udah yang penting sampai tujuan aja.
0: Betul.
1: Tapi kalau jalan tuh ternyata ada ya kayak gini ya.
0: Ngerasain naik becak meneng.
1: Nah, itu dia. Ya, aku pengen loh naik becak.
0: Seru. Terus tahu burung. Sumpah.
1: Udah lama banget.
0: Oh, santai. Kayak
1: mencecar gitu ya.
0: Aku udah kayak orang tahu numpak becak ya.
1: Lama
0: aku
1: banget.
0: Sakit.
1: Kayaknya waktu masih kecil deh.
0: Iya, becak apa?
1: Becak kayu tapi bukan
0: motor. Oh, becak kayu.
1: Becak kayu sekecil itu. Jadi emang so jadul itu.
0: Oh,
1: bukan
0: iya.
1: Betor.
0: Tapi mungkin sekali-kali kau bisa kali maka jalan-jalan lagi ke Malioboro langsung naik becak, entah becak kayu, becak motor atau mau nyoba yang becak listrik.
1: Pengen aku becak listrik.
0: Iya kan? Gimana rasanya naik becak listrik walaupun dalam kondisi Yogyakarta, Malioboro mau dibuat jadi full pedestrian jadi satu hal yang pro kontra juga ya di beberapa kalangan. Salah satunya ketika ada ratusan pengemudi becak motor atau bentor yang kemarin menyampaikan keluhan tentang rencana penerapan full pedestrian di jalan Malioboro yang ini memang dijadwalkannya kan mulai November nanti ya, 2026 sahabat suara. Mereka ini mendukung sebenarnya penataan kawasan tapi meminta juga untuk pemerintah tidak mengabaikan nasib pengemudi yang memang menguntungkan hasil penghasilan mereka itu tuh dari Malioboro.
1: Karena jadi, kalau kita ngelihat ya Del, kalau sekarang misalnya di betor tuh banyak banget loh, lebih banyak betor daripada becak kayu.
0: Yes.
1: Nah ya mereka kerjanya dapat duitnya dari becak motor itu. Tapi kalau misalnya nanti Malioboro beneran pedestrian, ditutup dong. Nah becak betor ini nggak bisa masuk.
0: Karena udah harus lah. Betul, yang harus yang udah tidak beremisi yang masuk.
1: Nggak boleh. Jadi itu yang dipermasalahin. Makanya mereka menyuarakanlah kemarin kan kumpul bareng tuh. Terus sampai akhirnya minta kalau ya kita diperbolehin dong masuk ke Malioboro sambil nunggu kita juga dapat ganti motor becak listrik.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, menanggapi aspirasinya itu sahabat suara dari Kepala Dinas Perhubungan DIY sendiri, Bu Kristina Erni Widiastuti menegaskan bahwa seluruh masukan dari para pengemudi ini akan disampaikan kepada Pemda DIY. Nah, nanti pemerintah akan mengkaji dulu nih kebijakan yang tetap mendukung penataan Malioboro dan juga memperhatikan kebutuhan para pengemudi bentor.
1: Yes.
0: Begitu.
1: Semoga ada win-win solution lah ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang paling penting kan Jogja lebih nyaman untuk wisatawan. Karena menutup jalan tanpa emisi maksudnya, itu juga rencana yang bagus menurutku.
0: Betul. Nah, penghasilan aku sama medun di aku naik ini.
1: Emang kamu kenapa?
0: Hah?
1: Kamu kenapa?
0: Aku kan sosok nyambi bentor.
1: Oh, bagus.
0: Berarti aku naik misal selain untuk Jumat, sore nyambi bentor.
1: Oh.
0: Yang satu minggu lagi nyopet aku biasa nih.
1: Kabur.

0: 88,7 FMI, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sebenarnya kalau kamu lagi ulang tahun, diputerin lagu ini kayaknya udah biasa gitu ya, sama suara basic gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau untuk saya, ketika ada orang yang ikut merayakan, ikut berbahagia, ikut mendoakan ketika saya berulang tahun, menurut saya it's something special gitu. Hari ini sahabat suara, Rian tuh lagi ulang tahun loh.
1: Selamat ulang tahun Mas Rian. Ini berarti keberapa nih? Kita boleh tahu nggak? Biar ada kata-katanya pas gitu, sesuai dengan fase hidupnya.
0: Oh betul. Karena sih kalau Mas Rian masih di semester akhir ya.
1: Oh, karena doanya minta lulus tahun depan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Kalau di ultahku tahun lalu kemarin dikasih ucapan sama Kari, katanya, Rian, di usiamu ini kamu gak perlu dapat kue yang tingginya 3,5 meter, tapi usiamu kamu, tapi di usiamu kamu semakin kuat, dewasa dan yang lainnya. Yes. Arya Syari memberikan ucapan itu. Karena kalau kita ngasih kue tingginya 3,5 meter ya, gak mampu ya Rian.
1: Makanya Kak Ari cuma bisa kasih kata-kata doang.
0: Betul, apalagi kalau mau yang full roti. Full kue itu mahal loh.
1: Memang, ya, kan? Percaya.
0: Dami aja mahal.
1: Iya kan? Lagi benar-benar.
0: Betul, ya. Kita hari ini mau kasih ucapan dia untuk Rian. Siapa dulu?
1: Kamu boleh.
0: Oke. Rian, katanya ini kamu usia yang masa-masa akhir kuliah ya, pengen tahun depan lulus. Semoga di umur kamu yang baru banyak hal-hal baik. Banyak hal-hal baik yang akan kamu dapatkan.
1: Amin.
0: Banyak sukacita yang selalu menyertai di setiap langkah kamu. Mungkin di usia kamu yang sekarang akhir semester ini akan banyak hal-hal yang rasanya sulit untuk dilakukan, yang rasanya berat. Kamu mulai mempertanyakan habis ini akan kemana, habis ini akan ngapain. Tapi percayalah, selama kamu berjalan dengan mengandalkan Tuhan, semua pasti akan dituntun menuju kebahagiaan.
1: Amin.
0: Mantap.
1: Kue. Adele Golden Way.
0: Kue.
1: Kalau aku dari Mas buat Mas Rian, semoga untuk usia yang baru ini lebih dimaknai lagi untuk usianya, lebih diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan selalu, diberikan ketenangan dan kedamaian jiwa dan raga. Karena yang semakin dewasa, kita tuh yang perlu pentingnya adalah kedamaian, Del.
0: Betul.
1: Apa itu hiruk pikuk kalau kita gak bahagia, kita gak damai, apalagi gak sehat. Gak ada gunanya.
0: Amin, amin. Yang pasti semoga, Rian, kamu sehat selalu ya. Kamu bahagia selalu.
1: Amin.
0: Dan semua yang sedang kamu usahakan,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tiga lagu berurutan sahabat suara. Saya bisa bilang ini adalah zaman-zaman dimana dulu vokal grup itu tuh jadi merajai belantika musik Indonesia. Ada Bening, terus EB3, Ridesita Dewi, terus waktu itu ada MA, Neo, terus Sweet Martabak dan lain sebagainya sahabat suara. Itu kayak merajainya hip hop, terus juga kayak vokal grup gitu cuy.
1: Iya, ini berarti di 2000-an awal, 90-an akhir lah.
0: Beberapa waktu lalu saya tuh lagi scroll TikTok kan, keluarlah satu video di mana Sitanya dari Ridesita Dewi sama Widi EB3 itu mereka lagi nyanyi duet. Yang ngiringin adalah Widuri anaknya. Ya Allah, waktu berjalan cepat ya, si Widuri juga udah gede banget sekarang.
1: Iya. Itu berarti kamu ada memori-memori itu, Del. Jadi kayak, kok bisa ya mereka bareng lagi di era sekarang ya? Berarti 20 tahun lebih loh, Del.
0: 20 tahun lalu. Sebenarnya kalau lagu-lagu 90-an, saya itu kenal di... kalau kayak Ridesita Dewi, EB3, saya tuh taunya waktu saya siaran Sore Sore Weekend dulu. Nah, tapi ada beberapa lagu-lagu yang memang saya tuh tahu karena orang tua saya sering dengerin.
1: Iya.
0: Lagu-lagu baru tuh kayak misalnya George Benson, terus lagu yang Nothing's Gonna Change My Love. Nah, begitu-begitu lagu-lagu kawinan cuy. Namanya juga di rumah kita keluarga-keluarga wedding ya.
1: Benar, memang.
0: Jadinya saya dengernya lagu-lagu begitu.
1: Udah terpapar ya?
0: Betul. Lagunya Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Terus lagunya sampai dulu kita taunya Hedi Yunus, Prahara Cinta.
1: Ada juga tuh.
0: Terus Reza Artamevia Dia. Lah begitu-begitu kita dulu terpaparnya.
1: Kalau sekarang nih ya, kan aku kan sebenarnya enggak terlalu melewati masa-masa itu.
0: Yeah.
1: Kayak keskip aja karena ya sesuai usia aja kan. Nah, kalau sekarang aku kenal mereka karena di FB-ku sekarang tuh banyak banget foto-foto jadul. Jadi infotainment TV gitu dipotong-potong dijadiin short TikTok.
0: Oh,
1: banyak banget.
0: Iya.
1: Oh, ternyata dulu zaman 2000 awal ya, ternyata artis tuh kayak gini ya, dari stylenya, dari kasus-kasus yang mereka alami dipotong-potong.
0: Oh, wawancaranya Reza Artamevia, zaman dulu wawancaranya almarhum Aji Mas Said.
1: Iya gitu.
0: Begitu-begitu sih. Oh, waktu juga ada tuh.
1: Iya kan?
0: Iya. Jadi kenalnya di situ ya. Kalau jujur sebenarnya yang kita ngelewatin masanya tuh ya kita berdua kan jarak usianya nggak jauh ya sahabat suara. Itu adalah Kobe Junior sama Smash.
1: Ais.
0: Itu zaman gitu saya ya. SD sahabat suara. Jadi kalau mengenang lagu-lagu lama sebenarnya kita dekat banget sama lagu-lagu yang kayak begini. Zaman-zaman kita melihat Kiki benar-benar apa ya? Mempesona.
1: Benar.
0: Iqbal dengan poni lemparnya.
1: Terus si Aldi dengan poni nusuknya tapi cakep.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Terus apa? Bad boy dari Bastian. Walaupun kita bocil ya.
1: Iya.
0: Ya, sama-sama
1: dan seumuran lagi.
0: Iya, makanya jadi berasa gitu.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini di Jumat terakhir di bulan ini ya sahabat suara. Artinya harusnya hari ini akan ada JLFR nih. Gimana nih?
1: Kalau kemarin
0: ada kan ya harusnya?
1: Harusnya akan ada dan akan terselenggara di area Malioboro, diperbolehkan. Karena kemarin kan ada infonya, JLFR gak boleh masuk ke kawasan Malioboro.
0: Ada yang apa isu-isu seperti itu ada tuh sahabat suara kemarin. Tapi ini sudah dibantah ya bahwa dari pemerintah sendiri welcome kok. Gak dengan apa-apa. Pengendara-pengendara sepeda. Tapi ada rules yang harus diikuti.
1: Iya, dari Pemkot Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta mempersilahkan buat pesepeda JLFR melintasi kawasan Malioboro. Tapi syaratnya pakai lajur kanan atau sisi barat. Karena kan kalau Malioboro walaupun Car Free Night itu kan tetap ada Trans Jogja. Kan di sisi kiri tuh Trans Jogja. Jadi biar enggak mengganggu yang emang udah ada, enggak ganggu lalu lintas yang emang udah biasanya terjadi gitu.
0: Nah, kemarin juga sempat ikut bersuara nih dari Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Wawan Hermawan bahwa tak kancani mengko, karena katanya ya kita lo tetap welcome, tidak ada larangan. Ya monggo besok tak kancani, karena ternyata beliau juga suka sepedaan. Nah, jadi sudah ada rules-nya sendiri itu tadi sahabat suara, dan nanti akan ada penataan teknis juga di lapangan. Jadi ada di daerah-daerah yang rawan macet mungkin di sana akan dijaga dan lain sebagainya.
1: Terus juga dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Pak Agus Arif Nugroho juga bilang enggak apa-apa masuk ke Malioboro, tapi ada kata-katanya nih. Ini prinsipnya kenyamanan dan keselamatan harus saling menghormati. Nah,
0: Benul, setuju.
1: Jalan kan punya bareng-bareng tuh, bukan punya sendiri. Walaupun cuma eventnya setiap sebulan sekali, ya harus saling menjaga. Yang biasanya lewat situ harus menjaga, yang sebulan sekali lewat situ juga harus menjaga.
0: Betul, ya kan? Kan cari sepedaan tuh pertama selain cari guyup kan juga cari sehat ya sahabat suara. Sing pit-pitan sehat.
1: Memang.
0: Lain numpak motor darah tinggi mergo emosi kan ya jangan gitu
1: maksudnya. Jangan dong.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Pin kamu ada tisu enggak, Pin? Aduh, nih lagi pilek kayak gini. Butuh tisu.
1: Mohon maaf, Del. Aku lagi pilek juga. Tisuku udah menipis.
0: Ah, repot. Terus, Biki?
1: Ayo, kalau family aja yuk. Sekalian nyetok.
0: Oh, iya. Orang pramura, tapi.
1: Promo pasti ada. Sekarang kan hari Jumat tuh. Pas banget ada promo JSM. Jumat, Sabtu, minggunya Alfamidi. Kita nih bisa beli tisu Alfamidi yang gede banget itu. Cuma Rp39.900 dari harga awalnya Rp44.900.
0: Oh iya?
1: Lumayan banget kan?
0: Sisan ki soalnya kita emang aku mau titip deterjen nih.
1: Nah, sekalian ada promo JSM, ada deterjen Rinso. Harga awalnya Rp33.500. Kalau kamu belinya sekarang bisa dapat harga Rp27.500 aja.
0: Terus ada promo lain gak?
1: Banyak. Masih banyak produk yang lainnya yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan dan pantengin terus promonya. Langsung datang ke Alfamidi biar tahu mana aja ya masuk promo JSM. Ke Alfamidi sekarang atau pakai mini kring, karena Alfamidi belanja plus harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
2: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara
6: memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi ramai banget di sosial media, cuy.
1: Kenapa?
0: Kemarin aku lihat ada beberapa mall di Jakarta sama di Surabaya yang tiba-tiba dikasih pagar gede-gede tinggi.
1: Oh, ada tuh, di Jogja juga udah ada.
0: Yang dikokoh yang, sampai 100 meter, coy.
1: Yang di Ring Road Utara itu juga baru dipasang tuh.
0: Iya.
1: Udah dipasang nih, jadi kayaknya nih ya, serempak juga untuk satu grup mall itu di beberapa kota kan ada.
0: Ada.
1: Nah, dipasangin pagar-pagar ini, tapi kok desainnya nggak yang cantik gitu, maksudnya desainnya kayak tinggi, runcing gitu ya.
0: Iya, netizen kan pada berasumsi
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu dia.
0: Kita cuma taunya dari netizen aja nih, sahabat suara. Wah, ini bakal ada ini nih, demo nih, kericuhan nih.
1: Ada yang
0: netizen
1: komen nih.
0: Netizen yang bilang.
1: Ada yang... dari Brian Manov bilang, bumi akan diriset, guys. Terlalu cocok lagi kalau itu.
0: Cuman juga kadang kita kalau ngelihat, saya juga ngelihat di pagernya. Pertama pagernya tinggi bener, sahabat suara.
1: Iya, kalau mall kan biasanya tempat wisata lah. Maksudnya
0: betul.
1: Orang-orang tuh biar datang tuh seneng. Kok bentuknya gak estetik ya? Bentuknya nah, bukan yang cakep ya?
0: Biasanya kan agak ada ukir-ukirnya. Terus juga kan maksudnya kayak, tau gak ada yang dia tuh agak, ada satu besi yang dia menjorok ke depan gitu, tajem.
1: Iya. Kenapa kok di desainnya tajam-tajam gitu?
0: Tapi kalau misal dari Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Bapak Alphonsus Wijaya, membantah kalau bakal kalau pemasangan pagar itu berkaitan dengan ancaman kerusuhan.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak, katanya emang buat menata akses aja, keluar masuk pengunjung biar lebih tertib, ya kan? Gak mengganggu lalu lintas sekitar, begitu katanya.
1: Soalnya kan kalau di Pakuwon, kalau yang mal di utara, Ring Road Utara itu kan pinggir jalan banget deh.
0: Betul.
1: Apalagi yang sisi barat itu kan jalannya agak curam tuh.
0: Yeah.
1: Jadi habis dari mall langsung jeruk.
0: Betul.
1: Jalan gitu loh. Nah, itu dipagarin biar orang-orang tuh enggak lewat situ, enggak lompat lah.
0: Iya.
1: Biar arah masuk keluarnya tuh ya satu pintu aja, enggak usah yang nyebrang-nyebrang aja, jelas membahayakan soalnya
0: betul,
1: nanti.
0: Betul. Ya.
1: Gitu.
0: Kita berdoa aja sih, memang semoganya hal baik ya.
1: Enggak usah negatif thinking.
0: Jangan-jangan deh, jangan
1: negatif. Itu buat keselamatan kita.
0: Afirmasi positif.
1: Benar.
0: Ya kan, memang buat estetika begitu kan. Cuman emang rotok apa ya? Rotok landep untuk yang dulu lagi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi.
14: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak.
14: Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Suara di Bandung.

0: podcast Happy Globedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Kyu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Tapi kan mama sukanya makanan

0: tradisional ya? Aduh, bingung. Undangannya gak usah banyak-banyak lah, tapi tetap meriah. Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
1: Rayakan cintamu hingga happy.

0: buffet menu lengkap, complimentary room, tipe royal suites, dan deluxe room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dari tahun 96 sahabat suara, tato satu senyum saja.
1: Wah, kalau lagu ini diputar di Alfamidi nggak bisa, Del.
0: Kenapa?
1: Karena Mbak Alfamidi sama mas-mas Alfamidi pasti ngasihnya nggak cuma satu senyum.
0: Bersenyum terus?
1: Senyum terus. Kita masuk aja disenyumin.
0: Ya, masa?
1: Iya kan?
0: Dicemberutin. Dilaporin nek ngunukui. Mohon maaf dong. Tapi ini enak loh, cuy. Kebayang nggak sih kalau misalnya kondisi sore-sore gitu kan? Apalagi orang-orang yang dengar lagu ini sekarang kan berarti generasi-generasi milenial ya, cuy. Di mobil atau nggak di motor sambil dengerin, ya kan? Dengan kondisi Jogja yang sudah mulai temaram, city light sudah mulai mampir di jalan-jalan,
1: asik,
0: ya kan? Sambil menyetir mobil, impian yang dulu pernah ada di pikiran sewaktu masih kecil, masih remaja, ya kan? Terus datang ke Alfamidi. Dulu hidup-hidup yang cuman ada di angan-angan, sekarang tuh sudah bisa diwujudkan.
1: Asik, satu persatu terwujud dengan step by step yang pasti itu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ya misalnya gue dulu ya, aku tuh salah satu mimpiku adalah aku tuh bisa belanja terus ya beli apa yang aku butuhkan dengan uangku sendiri.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Suatu pencapaian untuk di usia sekarang bisa belanja pakai uang sendiri tuh mantep sih.
0: Betul.
1: Udah kayak best banget gitu. Walaupun tahu realita, oh ternyata tidak semudah itu.
0: Ya walaupun tetap golek promo ya ada masalah.
1: Ya enggak ya, apa-apa. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa adalah mencari promo untuk kebutuhannya. Salah satunya adalah ke Alfamidi, sahabat suara. Pokoknya ini kalau Alfamidi jawaban dari keresahan kamu terkait dengan promo-promo itu. Karena setiap hari di Alfamidi pasti ada jenis promonya. Kalau sekarang kan ada hari Jumat tuh. Nah pasti ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Yang masuk ke promo JSM, untuk kali ini ada produk tisu Alfamidi. Harga awalnya Rp44.900, kalau kamu berinya hari ini cuma bayar Rp39.900 aja. Dan masih ada deterjen Rinso, ini harga awalnya Rp33.500, kalau kamu belinya sekarang cuma bayar Rp27.500 aja. Nggak cuma itu, masih ada produk lainnya yang masuk promo JSM, jadi jangan sampai kelewatan promonya ke Alfamidi sekarang atau pakai Midi Kring, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: I Suara
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, ditemani sama Ari Asyari hari Jumat di hari terakhir bulan Juli 2026 karena kita udah masuk di tanggal 31. Ini udah banyak yang mulai upload di media sosial Juli recap gitu ya, atau Juli dump. Kamu udah bikin itu juga belum sahabat suara? Kalau saya jujur belum. Tapi yang pasti di akhir bulan ini pas banget bertepatan dengan hari Jumat yang identik dengan Jumat berkat. Tapi pagi hari ini saya pengen ngajakin untuk flashback selama satu bulan ini sahabat suara. Kira-kira ada hal apa saja yang kamu syukuri? Hal apa saja yang kamu rasa ini adalah berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa? Mulai dari hal-hal yang sederhana, hal kecil sampai yang luar biasa. Misalnya gini, alhamdulillah hari bulan ini saya sudah bisa beli motor pakai duit sendiri. Wow. Sesuatu yang patut dirayakan dan patut disyukuri dan itu menjadi berkah dalam kehidupan, boleh cerita. Atau misal, alhamdulillah hari ini sudah melepas masa lajang karena udah dilamar sama mas pacar misalnya. Gitu juga boleh. Atau hal-hal yang lebih sederhana lagi misalnya, alhamdulillah paket bulan ini isinya lebih banyak dari bulan sebelumnya karena gajiannya naik misalnya gitu bisa. Atau kebetulan bulan ini sudah pernah datang ke coffee shop yang udah dari lama gitu, pengen didatengin tapi masih maju enggak karena mungkin tabungannya masih mepet gitu, akhirnya bulan ini bisa kecapai. Hal-hal sederhana, hal-hal simple, boleh coba ya, di-share di 081-2299-88887. Kalau saya yang ditanya sahabat suara, ada pencapaian apa atau hal apa yang paling disyukuri di bulan ini? Yang pertama adalah, kalau buat sahabat suara yang belum tahu, saya kan udah punya anak usia 3 tahun sahabat suara ya. Di usia 2 tahun, tepat di usia 2 tahun, dia tuh latihan toilet training untuk nggak pipis atau buang air kecil di popok. Dan target kita di usia dia masuk ke 3 tahun, itu pup alias buang air besarnya, itu udah nggak lagi di popok tapi langsung di toilet. Dan bulan ini adalah bulan anak saya berulang tahun yang ketiga. Dan akhirnya setelah perjuangan, setelah banyak drama tanda kutip ya sahabat suara, beberapa hari ini anak saya pupnya udah gak dipopok lagi. Udah mulai latihan bisa pup di toilet. Sebagai seorang bapak gitu kan, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Karena memang untuk bisa melatih dia dari kebiasaannya pup masih di popok kemudian pindah ke toilet itu bukan hal yang mudah. Mungkin bunda-bunda, ayah-ayah juga merasakan hal yang sama. Itu dramanya, nangis-nangisnya lah, marah-marahnya lah. Itu pokoknya hal yang gak mudah dilalui gitu. Tapi alhamdulillah anak saya sudah lulus toilet training. Dari 2 tahun pipisnya udah gak di popok. Dan mulai 3 tahun ini pupnya udah langsung di toilet. Udah gak di udah gak di popok lagi. Nah kalau kamu sahabat suara, coba boleh ngobrol sama Ria Syari. Kira-kira bulan ini ada hal apa yang paling kamu syukuri? Atau hal berkah apa yang didapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang merasa bahwa ini hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, hal yang bisa dirayakan walaupun kecil-kecilan? Atau kalau misal belum ada hal yang bisa disyukuri, yang bisa dirayakan, jangan menyerah sahabat suara. Masih ada waktu esok yang belum tersapai di bulan Juli, kita kejar, kita raih di bulan Agustus. Selama nafas masih ada, selama mata masih terbuka di pagi hari, selama semangat masih ada, dan Tuhan yang menemani, saya yakin

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih ditunggu sahabat suara, cerita kamu, request lagu kamu di 081-229-9888-887 atau lewat direct message Instagram atau juga TikTok juga boleh banget. Langsung aja search Iswara Jogja, abis itu request lagu kamu deh. Sambil kita update informasi sahabat suara, di mana orang tua korban dugaan kekerasan dan penelantaran ini yang terjadi di Yogyakarta beberapa waktu lalu di daycare Little Aresia, ini berencana mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka ini minta agar pemerintah ikut mengawal proses hukum dan memastikan hak-hak para korban tetap terpenuhi. Meskipun sampai saat ini memang polisi sudah menetapkan 32 orang sebagai tersangka dan proses penyelidikan masih terus berjalan karena masih ada sejumlah saksi yang akan terus dimintai keterangan. Dan semoga kasus ini bisa segera tuntas sahabat suara. Soalnya yang paling penting bukan cuma soal siapa yang salah, siapa yang ditangkap, tapi juga gimana caranya biar anak-anak yang jadi korban ini bisa dapat rasa aman dan pendampingan yang mereka butuhkan.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari puterin sampai suara Idita sedia aku sebelum hujan. Mungkin ini sebagai harapan juga ya, karena ngerasa beberapa waktu terakhir ini udah mulai panas, debunya udah makin banyak, harapannya ada hujan. Dan siang hari ini terlihat ada sedikit mendung di arah barat dari studio Suara Jogja. Apakah ini akan menjadi pertanda siang ini akan hujan? Let's see aja, yang pasti sebelum hujan sedia Ari Asyari. Eits, Mas Ipung nanya, udah WhatsApp nih. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik Mas Ipung. Apa kabarnya? Masih semangat dengan healthy life-nya ya, terlihat ya Mas Ipung dengan makanan-makanan yang healthy, kemudian aktivitasnya yang juga healthy. Keep going pokoknya Mas Ipung. Ngomongin soal kesehatan dan tadi cerita bahwa mendidik anak itu berat sahabat suara. Saya tadi cerita bahwa untuk bisa melatih anak untuk toilet training udah gak pup lagi di popok gitu kan. Itu butuh perjuangan dan pembiasaan yang cukup lama gitu ya. Kalau ngomongin soal anak ini, ada informasi dari dokter spesialis anak yang ngingetin kalau ternyata anak di bawah usia 2 tahun itu sebaiknya belum terpapar gadget sama sekali. Kenapa? Karena di usia itu otak anak lagi berkembang pesat dan takutnya paparan layar berlebih bisa bikin fokus anak jadi lebih pendek. Dan buat usia anak 2-5 tahun, anak juga sebenarnya gak perlu dipaksa belajar terlalu cepat. Yang paling penting, biarin mereka main, baca buku, nyusun-nyusun balok, atau nyanyi-nyanyi bareng gitu. Karena disitulah kemampuan berpikir dan juga kreativitasnya bisa terbentuk. Pokoknya jangan sampai ya anak belum bisa ngomong ayah atau bunda, atau ibu atau bapak atau eyang atau apapun, tapi udah pinter skip iklan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
6: gagal lah ya. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah mau jam 11:30 sahabat suara. Untuk yang muslim, saya ingetin jangan lupa di sini ada kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat ya. Untuk yang tidak menjalankan, yang beragama lain ataupun perempuan-perempuan, silahkan bersiap untuk mencari makan siang. Paling enak apa ya makan siang di hari Jumat sebelum besok kita mengarungi bulan yang baru, tantangan yang baru, yaitu Agustus 2026. Bendera merah putih di kanan kiri jalan, di hadapan rumah, kemudian di teras-teras pertokoan sudah mulai terhias. Sudah mulai meramaikan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba juga kayaknya udah mulai dipersiapkan ya. Di daerah saya tinggal, sahabat suara, di daerah Berbah itu sudah ada selebaran yang dipasang di sekeliling daerah gitu. Ada lomba-lomba untuk dewasa, ibu-ibu, untuk anak-anak, untuk pemuda, ada semuanya. Dan kayaknya tahun ini saya juga bakal turut andil deh dalam perlombaan Agustusan kali ini. Lomba untuk nonton aja. Tapi kamu pernah gak sih sahabat suara dulu pas masih kecil atau bahkan sampai sekarang ikut lomba Agustusan gitu? Dan lomba apa sih yang paling kamu jago ketika diadakan kamu selalu menang? Kalau saya dulu waktu masih kecil sahabat suara, ada lomba baca puisi. Tiap tahun kalau ada lomba baca puisi itu juaranya selalu saya terus. Bahkan sampai ada fase di mana kayak, ini boleh pindah desa gak sih biar ada lawan yang lebih tangguh gitu. Karena udah bosan menang terus. Jam dinding udah pernah, buku udah pernah dapet, pensil, pulpen juga udah pernah. Coba kalau hadiahnya motor.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
4: Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sheila on 7, sederhana sahabat suara. Satu single yang beberapa waktu lalu dirilis resmi oleh Sheila on 7 dan yang paling bikin bangga adalah ketika promo single ini dikeluarin di Suara Jogja, saya berkesempatan untuk ngobrol langsung bareng sama Mas Duta, Mas Eros, dan juga Mas Adam secara langsung. Wow. Itu juga mungkin jadi salah satu prestasi terbagus saya di tahun 2026 ini ya. Bisa interview langsung sama Sheila on 7. Ngimpi kapan saya sahabat suaranya bisa ngobrol dulu waktu kecil dengerin mereka dari kaset pita yang dipunyain sama kakak saya gitu kan. Dengerin lagunya, oh Sevia, jangan pernah panggil namaku. Fast forward, 26 tahun kemudian bisa ketemu langsung, ngobrol, salaman, foto bareng, selfie. Sebuah berkat yang luar biasa. Itu juga yang saya syukuri di tahun 2026 ini. Anyway, thank you buat kamu yang udah dengerin di Nongkrong Bareng Ari Asyari. Siang hari ini sahabat suara, abis ini Ari mau izin sholat Jumat dulu ya. Tapi yang pasti lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Dan juga jangan lupa, saya pengen ngajakin kamu buat nanti sore dukung Timnas Indonesia yang bakal lawan Timor Leste di jam 5 sore. Prediksi saya, kemungkinan Indonesia bakal menang kalau enggak 4-0, 4-1 deh kayaknya. Lihat nanti sore ya, yang betul nanti hadiahnya adalah lagu jadi puterin. Thank you udah dengerin, thank you udah nemenin Ari Asyari. Selamat menikmati hari Jumat, happy menjelang weekend. Dan jangan lupa makan siang yang enak biar hidup kamu makin nyaman.

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih akan terus bareng-bareng sampai jam 2 siang, dan aku mau mengingatkan lagi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget nih. Aku masih menunggu banyak banget lagu yang akan menjadi requestan kamu. So, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Isuara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Isuara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen, kalau suami aku itu nggak mancing.

0: ke laut, dia lihat peternakan kambingnya, tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di Kecamatan Talo, Makassar, menghanguskan 56 rumah dan memaksa 307 warga mengungsi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara pemerintah menyalurkan bantuan darurat bagi para korban terdampak.
0: Suara Fakta.
2: Video viral memperlihatkan seorang WNA diduga mempromosikan penjualan lahan seluas 5.400 meter persegi di Kintamani, Bali untuk pengembangan villa dan hotel. Pemkab Bangli sedang menelusuri legalitas lahan tersebut serta akun yang mengunggah video. Sementara imigrasi Denpasar juga menyelidiki dugaan aktivitas WNA yang menawarkan properti di Indonesia. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara nih ya, sekarang kan banyak banget orang yang lagi seneng-senengnya olahraga, apalagi banyak banget olahraga yang pengen sih kita lakuin, cuma kok mehong ya, alias mahal. Makanya lagi-lagi kita tuh balik kayak, udah yuk kita badminton aja, kita bulu tangkis aja. Nah, siapa nih kamu yang suka main badminton bareng temen tiap weekend gitu misalkan, atau di sela-sela pulang kerja? Karena nyatanya olahraga bulu tangkis kayak badminton ini tuh gak cuma bikin badan kita itu sehat aja, tapi ini tuh juga dikaitkan sama umur yang lebih panjang. Gimana maksudnya? Karena ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang rutin main badminton atau main bulu tangkis itu tuh bisa punya harapan hidup sekitar 6 tahun lebih lama gitu dibandingkan sama orang yang jarang gerak. Bahkan hasilnya itu lebih tinggi gitu dibanding lari, bahkan renang ataupun juga sepedaan. Kok bisa ya? Soalnya ya pas kita lagi main bulu tangkis gitu ya, tubuh kita tuh gak cuma gerak aktif aja, tapi juga dipaksa mikir lebih cepat buat baca arah lawan, refleks, ditambah lagi kan ada momen ngobrol dan seru-seruan bareng teman yang main bareng kamu gitu ya. Nah, disitulah ada kombinasi fisik, otak, sama sosial yang akhirnya bikin jantung, metabolisme, sampai tubuh kita tuh jadi lebih oke lah secara keseluruhan, maaf. Nah, tapi walaupun kayak gitu, ini bukan berarti artinya badminton tuh jadi satu-satunya kunci buat panjang umur gitu ya. Tapi kan yang aku maksud adalah gak ada salahnya kita mulai ajak temen buat rutin main bareng lagi gitu. Jadi abis ini yuk langsung cus besok kita ajak teman kamu, kita bulu tangkis gitu ya, main olahraga bulu tangkis bareng-bareng. Setuju?
2: Suara Warga Indonesia.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sampai jam 2 nanti, dia kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Siapa yang punya pacar di sini, sahabat suara? Karena ya, ngomong-ngomong soal pasangan, ini ada fakta yang menarik banget buat kamu para laki-laki yang baru aja jadian ataupun baru juga nikah. Ada yang baru nikah gak, sahabat suara? Karena ada beberapa penelitian yang nunjukin kalau pria itu cenderung jadi jarang olahraga begitu punya pasangan. Benar gak? Karena ini tuh ditunjukin ada kemungkinan kalau prioritasnya tuh udah beda gitu, dan waktunya udah lebih banyak dihabisin berdua. Tapi tenang aja, ini bukan berarti semua cowok yang lagi pacaran tuh langsung auto males ke gym ya. Soalnya ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan, motivasi diri sendiri, sampai dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk ya pasangannya sendiri dong ya. Makanya para ahli tuh malah nyaranin pasangan tuh saling olahraga bareng gitu. Selain badan tetap sehat, tetap bugar, kan hubungannya juga bisa jadi lebih lengket gitu ya. Jadi buat kamu nih yang punya pasangan, yuk dah mulai sekarang ajak gerak bareng ya. Jangan biarin kamu rajin olahraga, pasangannya enggak, atau jangan-jangan karena kamunya malas gerak, kamu ajak-ajak pasangan kamu buat malas gerak juga. Saat

Sampai jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Cia Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita absen dulu di sini ya sahabat suara ya. Ada yang anak pertama atau ada anak kedua atau anak ketiga atau keberapapun kamu anak keberapa di rumah sahabat suara. Tapi di sini aku mau ngomongin sekali-sekali ya karena aku ini anak pertama. Jadi aku akan ngomongin soal anak pertama di rumah. Buat seluruh anak pertama di rumah, coba deh cek karakter kamu sekali-sekali aja. Karena jangan-jangan ini tuh nyambung sama penelitian yang akan bentar lagi aku sampein buat kamu. Jadi katanya anak sulung atau anak pertama itu cenderung lebih bertanggung jawab. Nah, seneng gak? Gonak naikin lu semua sahabat suara ya di siang ini. Karena anak pertama tuh katanya cenderung lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih rapi, dan kayaknya tuh gampang banget diandelin buat mimpin sesuatu gitu. Soalnya dari kecil tuh katanya emang terbiasa buat dikasih tanggung jawab dan juga ekspektasi yang lebih besar dari orang tua. Itu betul sih ya, ekspektasi. Tapi jangan langsung baper dulu ya buat yang anak pertama. Atau bukan anak sulung juga jangan baper dulu, karena para peneliti ini tuh bilang kalau urutan kelahiran itu bukan penentu utama kok soal jadi kepribadian atau kualitas seseorang buat dijadiin pasangan. Nah, karena itu tuh pengaruhnya kecil aja dibandingin pola asuh, lingkungan, sama pengalaman hidup masing-masing. Ya, jadi intinya ya sahabat suara, anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu, semuanya tetap punya peluang yang sama kok buat jadi pasangan idaman.

0: barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Abis ini sahabat suara, kita masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Kan lagi ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
0: restoran.
2: Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh, cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Enggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai sore ini, kali ini aku akan ngomong buat kamu ya, para cewek-cewek yang hobinya itu begadang, scroll medsos sampai lupa waktu. Saran aku sih mending mulai dikurangin gitu ya sekarang. Soalnya ini tuh bisa ngaruh ke siklus menstruasi kamu loh. Jadi gini, kalau kita tidurnya itu kurang atau jam tidurnya berantakan, ada yang namanya ritme sirkadian di tubuh itu tuh jadi kacau. Dan itu tuh bikin hormon stres kita naik, yang akhirnya mengganggu kerja hipotalamus dan juga kelenjar pituitari, yang akhirnya itu bertugas untuk mengatur hormon reproduksi kita. Akibatnya ovulasi jadi keganggu, menstruasinya bisa maju, bisa mundur, atau bahkan telat gitu ya. Belum lagi ada lagi resiko yang namanya nyeri haid itu juga makin parah. Tapi tenang aja, telat menstruasi itu bukan karena begadang aja kok. Karena bisa juga karena stres, berat badan yang naik turun, olahraga yang bisa dibilang berlebihan, gangguan hormon kayak PCOS atau tiroid gitu ya, bahkan juga itu kehamilan bisa jadi faktornya juga. Makanya biar hormonnya itu tetap seimbang, kita bisa mulai dari mengatur jam tidur kita. Biasain tuh tidur 7-9 jam gitu ya tiap malam dengan jadwal yang konsisten. Jadi kalau siklus haid tetap berantakan gitu berbulan-bulan atau ada keluhan lain, itu bisa kamu mending langsung konsultasi ke dokter. Ya aku sih berdoa biar kita tuh jangan sampai kesehatannya terganggu karena pola hidup yang kita bikin sendiri. Sehat-sehat buat kita ya, sahabat suara semua ya.
2: Suara warga Indonesia.

Sampai jam 2 siang nanti kamu ditemenin sama Chef Rizka di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi aku udah ngomongin soal buat para cowok-cowok, buat para ciwi-ciwi kali ini. Sorry banget, aku harus ngomong, aku akan memberikan informasi untuk para kamu yang masih sendirian alias jomblo gitu ya. Karena buat kamu yang lagi jomblo atau lagi bingung upgrade diri dari mana, coba deh. Kita bisa mulai dari rajin baca buku. Soalnya ini ada penelitian dari survei di Elite Single, sekitar 85 responden bilang kalau orang yang senang baca itu tuh kelihatan lebih menarik sebagai pasangan. Dan ini tuh juga sejalan sama penelitian psikologi evolusioner yang nunjukin kalau kecerdasan, rasa ingin tahu, sama kemampuan berpikir itu emang jadi daya tarik yang banyak dicari perempuan. Iya dong, setuju gak para perempuan? Tapi bukan berarti kamu nih ya, di jalan, di mana, di toilet, pegang buku, itu kamu mikir kayak, ah gue auto menarik. Gak kayak gitu ya sahabat suara. Karena sebenarnya lagi-lagi yang dinilai itu kualitas yang ada di baliknya. Kayak wawasan yang luas, kamu jadi lebih gampang buat diajak diskusi, lebih punya empati, sama pola pikir kamu tuh bisa lebih matang gitu. Jadi kalau jadi lebih menarik di mata pasangan, yuk mulai biasain baca buku dari sekarang ya.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Coba deh, ingat-ingat ya sahabat suara, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu? Ini dengan tulus ya, bukan biar kayak dia gak berantem, gak sebel, akhirnya kamu puji tuh pasangan. Yang tulus, kapan coba terakhir? Soalnya ternyata efeknya tuh besar banget sahabat suara. Ada penelitian yang ada di Journal of Personality and Social Psychology. Itu tuh nunjukin kalau pujian yang tulus dari pasangan bisa memperkuat citra diri seseorang dan bikin dia akhirnya tuh ngerasa lebih dicintai. Dan perasaan positif ini ujung-ujungnya tuh kelihatan gitu, dari ekspresi wajah, cara ngomong, sampai ke bahasa tubuh yang dia tuh bisa lebih pede gitu, dan akhirnya hangat juga ke kamu. Makanya jangan ragu buat ngasih apresiasi ke pasangan ya, sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak kamu cantik deh hari ini, atau nih ya kayak selamat ya, congrats ya, aku tuh bangga banget sih sama kamu. Nah, kalimat-kalimat simpel kayak gitu, dampaknya tuh bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira sahabat suara. Cus, sekarang buat kamu yang punya pacar, chat pacar kamu kayak puji dia, biar dia makin hangat sama kamu, biar gak ada berantem-berantem. No, no.

0: Kinan sama Cia Friska di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Ini buat para calon ayah nih ya, yang masih mikir kayak olahraga gue lakuin cuma buat body goals doang. No, salah. Coba deh, mulai lihat dari sisi lainnya. Soalnya ada systematic review terbaru yang nemuin kalau kebiasaan olahraga buat pria sebelumnya itu, olahraga pria yang sebelum punya anak gitu ya, sorry, itu tuh bisa ngubah epigenetik sperma alias mekanisme yang ngatur cara kerja gen tanpa mengubah urutan DNA-nya gitu. Dan ternyata perubahan ini tuh dikaitin sama banyak banget manfaat buat calon anak nantinya, kayak metabolismenya bisa lebih naik, sensitivitas insulin itu bisa lebih meningkat, fungsi otaknya juga bisa lebih optimal, sampai ke daya tahan fisiknya juga bisa lebih oke. Gitu. Jadi buat kamu yang lagi mempersiapkan diri jadi seorang ayah, coba deh yuk kita mulai rutin buat olahraga dari sekarang, karena ini tuh bukan cuma investasi buat diri sendiri aja, tapi juga buat kesehatan generasi kamu berikutnya.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
3: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumaat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
0: Iswara
2: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Sekarang nih ya, karena kegiatan kita padat banget dari Senin sampai Jumat, 9 to 5. Jadi males gak sih? Nongkrong-nongkrong di kafe, ketemu orang gitu, males gak sih? Karena kalau udah yang namanya weekend ya, pasti kita tuh lebih pilih buat di rumah sendirian daripada nongkrong rame-rame. Ada yang sama-sama aku? Ternyata itu tuh ada penjelasannya, sahabat suara. Ada studi yang nemuin kalau semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil juga kemungkinan dia buat interaksi sosial yang intens. Karena dia tuh makin puas sama hidupnya, kayak kebanyakan orang tuh bikin stres gitu. Soalnya ya, orang yang punya kecerdasan tinggi itu cenderung lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Terus kayak dia lebih juga fokus ke proyek-proyek pribadinya dia, atau mungkin dia butuh ide-ide yang mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu ya. Jadi dia sangat memanfaatkan waktu kesendiriannya dia itu. Karena waktu sendirian itu dia malah ngerasa lebih produktif buat mikir dan ngerjain banyak target tanpa banyak distraksi. Nah, akhirnya penelitian ini tuh juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang bilang kalau dulu manusia itu sangat bergantung sama kelompok kecil buat bertahan hidup. Tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang lebih modern gitu. Jadi kebutuhan akan interaksi sosialnya itu jadi beda-beda juga. Tapi tenang aja, gak ketemu orang bukan artinya kamu ansos. Bukan juga artinya orang yang cerdas itu pasti ansos ya. Cuma emang ini tuh nunjukin kecenderungan umumnya aja. Udah, jadi buat kamu yang introvert, udah gak boleh insecure lagi ya. Tenang aja, artinya siapa tahu kamu yang beneran cerdas, sahabat suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius.

0: inilah Tempo Hadir. Buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah jam 2 siang, sahabat suara, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Semoga hari kamu hari ini bahagia selalu. Kita ketemu lagi ya di hari yang sama, minggu depan di hari Jumat dari jam 11 siang. See you, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: kebakaran mata air alami.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igin Wahang. Dan performance seru yang nggak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: keseruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

107 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jumat terakhir di bulan Juli dan sekaligus jadi hari terakhir di bulan Juli, sahabat suara, 31 Juli. Cepet. Saya selalu bilang bulan Juli ini berjalan dengan begitu cepat. Walaupun dengan banyak der-der-dor, gedebak-gedebuk dan dinamikanya. Akhirnya terselesaikan juga bulan Juli ini. Besok udah masuk ke Agustus. Jadi gimana perasaan kamu, sahabat suara, di akhir Juli ini? Jujur, kalau saya benar-benar 2 minggu terakhir ini adalah 2 minggu yang paling gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Tapi ya udahlah ya, life must go on. Life must go on. Yang mau pergi ya udah biarin pergi, yang tetap mau stay dan tinggal ya udah dijagain gitu. Kalau memang ada orang-orang atau ada sesuatu hal yang pergi dari hidup kita tuh ya dia udahin aja. Berarti memang mereka gak buat kita, udah kita jajah. Galau betul. Sore-sore, jangan galau deh. Mendingan kamu siap-siap, siapin sepeda kamu, dicek-cek remnya, dicek-cek kelengkapannya. Karena hari ini pemerintah kota Jogja memastikan kalau Jogja Last Friday Ride atau JLFR bakalan tetap diselenggarakan di kawasan Malioboro hari ini, sahabat suara. Dan ini tidak memberlakukan larangan, karena kan kemarin kan sempat simpang siur katanya ada larangan, katanya gak boleh masuk ke area Malioboro. Tapi ini sudah dipastikan tidak ada larangan terhadap kegiatan JLFR. Tapi ada syaratnya, yaitu semua peserta harus menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, dan juga gak ganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Dan juga yang menarik di JLFR Juli ini gitu ya, di bulan ini Wakil Wali Kota Yogyakarta katanya nih juga mau ikut gowes, juga mau ikut sepedaan hari ini, sahabat suara. Jadi Pak Wawan Hermawan ini bilang kalau selama penyelenggaraan JLFR berlangsung tertib gitu ya, Pemkot Jogja tetap buka ruang kok buat komunitas sepeda buat menggelar kegiatan JLFR gitu ya, gak dihentikan kayak gitu ya. Dari itu tadi Pak Wawan nanti malam akan ikut di JLFR. Dan buat menjaga kelancaran lalu lintas selama JLFR berlangsung hari ini, Pemkot Jogja itu sudah menyiapkan koordinasi bareng sama Dishub Kota Jogja dan juga Satlantas Polresta Jogja. Jadi biar yang JLFR tetap tertib, tapi teman-teman yang mungkin menghabiskan hari Jumatnya dengan, kan gak cuman komunitas sepeda ya, biasanya kopdar-kopdar motor tuh kan juga gitu, atau yang memang sekedar cuman mau ngelewatin jalan Malioboro aja, tetap kondusif kayak gitu. Aman ya, berarti ya teman-teman komunitas sepeda tetap bisa menikmati JLFR hari ini gitu, di berarti di Jumat terakhir bulan Juli, sahabat suara. Nih buat kamu yang punya sepeda yang memang sudah menanti-nantikan JLFR, inilah saatnya. Kalau saya nggak salah, biasanya ya start goesnya itu di jam 7 malam, sahabat suara. Di jam 7 malam nanti rutenya pasti akan ngelewatin Malioboro juga gitu. Jadi kayaknya kamu bisa lihat di Facebook atau di Instagramnya Jogja Last Friday Ride, karena nanti biasanya rutenya akan di-share di situ. Hati-hati di jalan, dan juga kamu yang nggak ikutan JLFR, yang sabar aja. Kegiatan ini kan cuma sebulan sekali, sekali-sekali ngalah, nggak apa-apa lah, sahabat suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tahu gak sih sahabat suara kalau ternyata ada 17 SPPG di DIY yang diberhentikan sementara sama BGN karena ternyata ditemukan adanya kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat. Jadi maksudnya buat anak-anak sekolah kayak gitu kan. Terus kemudian ada ibu hamil, ibu menyusui. Terus selain itu juga karena ternyata 17 SPPG ini belum memenuhi persyaratan administrasi dan juga infrastruktur. Salah satunya contohnya adalah sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Jadi kalau dari sekretaris daerah DIY, Bu Nima Dwi Panti Indrayanti itu bilang dari total 17 SPPG yang diberhentikan sementara, 4 diantaranya masuk kategori kejadian menonjol, yaitu adalah gangguan kesehatan pada penerima manfaat. Sementara itu 13 SPPG lainnya itu memang diberhentikan sementara karena kategori non kejadian menonjol. Jadi kaitannya tuh sama kelayakannya, fasilitasnya atau kelengkapan infrastrukturnya, instalasi pengolahan air limbahnya, sampai dengan dokumen-dokumen perizinannya ternyata belum lengkap kayak gitu. Jadi ini 17 itu ada di Sleman 7 unit SPPG, Gunung Kidul 4 unit, ada Bantul 2 unit, Kulon Progo 2, dan juga Kota Yogyakarta ini 2 unit. Jadi ini sifatnya sementara ya, suspend aja ya gitu, bukan permanen. Jadi kalau misalnya nanti semua kelengkapan perizinan sama standar SOP-nya lah ini sudah terpenuhi, nanti 17 SPPG itu diperbolehkan buka kembali. Cuman 17 ya ketahuan. Tapi ya semoga ini jadi langkah yang baik gitu ya, karena berarti kan memang benar-benar diperhatikan tuh SOP-nya, kelayakannya dan segala macamnya tuh benar-benar diperhatikan banget gitu. Jadi kalau memang nggak layak ya udah ditutup aja, daripada menimbulkan kerugian yang lebih besar gitu, termasuk kan kesehatan gitu kan ancamannya. Makanan nih soalnya nih sahabat suara kayak gitu. Kita lihat apakah nanti 17 SPPG ini akan berbenah setelah di suspend sementara aja sih gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih mending daripada di suspend sementara, gimana kalau sekalian ditutup aja? Maksudnya kan masih ada kantin sekolah gitu loh, dialihin aja ke kantin sekolah, malah lebih enak gak sih, lebih terpusat dan lebih bisa terkontrol. Setuju gak sahabat suara?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman.

0: dari Suara Fakta.
1: Berita pertama, ratusan pengemudi becak motor atau bentor mengeluhkan rencana full pedestrian Jalan Malioboro pada November mendatang. Rencana full pedestrian ini akan menutup jalur untuk kendaraan bermotor. Ketua Umum Paguyuban Becak Motor Yogyakarta atau PBMY, Parmin, mengatakan hingga kini masih banyak anggota PBMY yang belum menerima becak listrik. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tetap mengizinkan bentor beroperasi di Malioboro sampai seluruh pengemudi memperoleh kendaraan pengganti. Dilansir dari Detik Jogja, menurut Parmin, penutupan akses pada akhir pekan berdampak langsung terhadap pendapatan dan pengemudi bentor. Ia menyebut Sabtu dan Minggu merupakan waktu dengan jumlah wisatawan paling banyak. Sementara itu, Kepala Dishub DIY, Christina Erni Widyastuti, menanggapi keluhan tersebut. Ia menyebut keluhan para pengemudi bentor tersebut bakal disampaikan ke jajaran Pemda DIY. Beralih ke berita berikutnya, tas berisi iPad dan iPhone milik seorang mahasiswi yang ditinggal di dashboard sepeda motor raib dicuri saat singgah di sebuah warung di Dusun Jogoripon, Kalurahan Panggung Harjo, Kapanewon, Sewon, Bantul pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, mengatakan korban waktu itu tengah pulang mengajar dari kawasan Seturan dan berhenti di warung untuk membeli air mineral. Saat masuk ke warung, korban meninggalkan tas lempang di bagian dashboard sepeda motornya. Namun ketika kembali, tas tersebut sudah raib. Dilansir dari Harian Jogja, dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan RY, 44 tahun, pada Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Keberadaan pelaku terendus hingga di kawasan flyover Janti. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva

0: pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
0: Biar cantik seperti kulitnya. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu kabar yang cukup menggemparkan, sahabat suara, datang dari Lava Pratomo. Which is kalau kamu tahu, ini adalah awalnya tuh gitarisnya dan juga produsernya Danila, ya kan? Terus kemudian dari situ Lava berkembang menjadi produser, musisi senior, udah gitu jadi wah macam-macam dah. Lava nih kayak orang penting gitu ya di kancah musik Indonesia, indie khususnya, karena memang banyak banget musisi-musisi Indonesia yang udah diproduserin dan dapat sentuhan tangannya Lava, kayak Randy Pandugo, Danila, Sal Priadi, Icil atau Asteriskanya Bara Suara gitu, dan banyak lagi yang karyanya ini dibantu oleh Lava Pratomo. Dan akhirnya Lava ini ngerilis EP atau mini albumnya sendiri. Ini ada mini album kolaborasi pertamanya yang judulnya adalah Garis Tegak. Ini bakal dirilis 4 Agustus 2026, besok Selasa berarti, sahabat suara. Dan yang menarik adalah Garis Tegak ini sendiri, album atau mini album ini mengangkat isu kehidupan kelas menengah, terus juga gimana bertahan. Kenapa dibawa stoplesnya? Maaf sama suara, saya agak kedistrak karena saya minta tolong dibawain permen, dibawain stoplesnya sama Zatang. Luar biasa emang. Nah itu tadi, Lava Pratomo, ya kan? Jadi Garis Tegak ini sebenarnya ngangkat isu kehidupan kelas menengah gitu. Orang-orang kelas menengah ini kan yang memang paling kerasa banget ya indeks ekonomi gitu kan. Dan gimana caranya bertahan di tengah ketidakpastian hidup, gak cuman hubungan yang gak pasti, tapi hidup itu juga gak pasti. Jadi kalau mau dilihat secara metafora gitu ya, judul Garis Tegak ini bisa dibilang sering melambangkan tentang ketegaran, posisi berdiri kokoh, atau juga garis kehidupan yang lurus di tengah terpaan dinamika ekonomi, sosial, politik untuk kita-kita yang kelas menengah. Kelas menengah ini soalnya dibilang ke bawah juga gak miskin-miskin banget, tapi dibilang ke atas juga belum kaya gitu loh, sahabat suara. Jadi kadang kita memang bingung gitu ya, makanya kelas menengah ini memang kelas yang paling berat mungkin. Dan menariknya lagi, selain ini adalah EP pertamanya, Lava melibatkan 12 musisi lintas lini. Jadi 12 musisi ini di-collab gitu ya, jadi menghasilkan 6 karya atau 6 lagu. Dan gak main-main loh, sahabat suara. Ini collab-nya tuh kayak nama-nama yang wah, saya tunggu banget. Ada Feby Putri akan berkolaborasi dengan Metermos, kemudian Nadif Basalamah akan berkolaborasi dengan Hursa. Ini yang saya tunggu banget, jujur. Nadif sama Hursa bakalan kayak gimana. Terus ada Bilal Indrajaya yang collab bareng The Johnson, kemudian ada White Chorus yang akan collab sama Ari Lesmana, ada Jason Ranti yang akan collab dengan siapa? Kamu tahu? Isyana Saraswati, bayangin JJ sama Isyan. Dan yang terakhir ada Hindia yang akan collab bareng sama Banda Neira. Ini kalau India sama Banda Neira tuh actually bukan Banda Neiranya ya, tapi ex personil Banda Neira, si Rara Sekar, itu dulu juga pernah collab di lagunya Hindia yang judulnya Membasuh. Sahabat suara, kita lihat nanti apakah EP Garis Tegak ini akan sedor gong dan wah itu udah gong sederder-der sewah itu. Saya sih jujur gak sabar banget karena ini nama-nama musisi yang saya suka karyanya secara personal gitu ya. Dan kalau di collab-in akan seperti apa hasilnya, kita tunggu di 4 Agustus 2026 EP atau mini album perdana dari seorang Lava Pratomo.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
0: lain gagal lah ya. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Jumat seperti biasa, sahabat suara, kamu gak boleh kelewatan yang namanya promo JSM atau Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah, untuk minggu ini promo JSM-nya ada berbagai macam produk yang bisa kamu pilih gitu ya. Dari yang pertama ada tisu Alfamidi, harga normalnya 44.900. Di promo JSM harganya jadi 39.900 aja. Terus ada juga deterjen Rinso dari harga normal 33.500, promo di Jumat Sabtu Minggu jadi 27.500 aja. Murah banget. Dan gak cuman dua produk itu aja, tapi masih banyak produk yang lainnya, sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promonya. Kalau misalnya kamu gak ada waktu, tenang aja, bisa pakai aplikasi MidiKring. Tinggal kamu download, terus kamu klik-klik-klik, pesenannya langsung nyampe depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
6: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
5: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
6: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
5: Aduh, bingung.
6: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi meriah.
5: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
7: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang

0: Lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, kita bakal ada meeting lagi kan minggu depan?
3: Iya nih, di mana ya meeting yang enak tapi nggak boring?
2: Cari tempat yang estetik dan seru yuk.
3: Iya yuk, biar meetingnya nggak boring dan punya banyak spot foto keren.
1: Buat meetingmu makin seru di Art Hotel Yogyakarta. Tersedia pilihan half day, full day, hingga one day meeting package mulai dari 200 ribuan per orang. Lengkap dengan coffee break, lunch atau dinner, serta banyak benefit lainnya. Kamu juga bisa mengabadikan momen di art exhibition yang terletak di lobby. Ada juga menu special food and beverage The Late Shift dan Chef's Kiss mulai bulan Juli hingga September. Untuk reservasi, hubungi 0815-7288-9333. Cek info lengkapnya di Instagram @arthoteljogja atau kunjungi arthoteljogjakarta.com.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia, dipantau dari CCTV jogjakota.co.id. Sahabat Suara, Simpang Tugu sudah mulai terlihat padat ya, apalagi yang mengarah ke selatan. Ini saya ngeceknya dari CCTV yang dari arah barat menghadap ke selatan sama ke timur gitu, udah mulai padat. Dan kayaknya sih sudah mulai ada petugas yang berjaga gitu di sana. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana mau ke area Malioboro, Tugu, sekitarnya, ingat, this is Jogja Last Friday Ride. Jadi mungkin kamu bisa cari jalur alternatif supaya tidak terjebak kemacetan. Meskipun memang sudah ada petugas yang diterjunkan di lokasi. Ya sudahlah, kita mau jalan Feran, sahabat Suara. Jadi Gris Katona pamit. Ayo pamit, pamit semua. Ini siapa nih mau pamit? Cepet
1: pamit, pamit dulu.
2: Dadah, kita mau pamit.
0: Kita tuh siapa?
2: Aku Umi.
3: Dan aku Jatah.
0: Dan aku, kenapa sih hari ini? Ulangi. Ayo.
2: Okay.
0: Ayo.
2: Aku Umi.
3: Aku Jatah.
0: Dan aku Ariel Tatum juga mau pamit. Sampai ketemu besok Senin, sahabat.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
14: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indoakustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Jadi teman-teman, mau ngingetin sekali lagi, Grand Final JBL Voice Hunt itu akan ada di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Lokasinya tetap ada di Puri Indah Mall dan ini gratis untuk umum. Jadi mungkin teman-teman disuruh pulang, udah ada suaranya. Teng teng teng. Ah. Oh, belum. Oke. Okay. Jadi teman-teman, aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi dengerin di mobil. Selamat malam dan selamat sore juga. Aku enggak tahu nih tayangnya akan kapan di radio, tapi aku pengen ngucapin selamat mendengarkan interview aku bersama gestar yang akan tampil di malam hari ini. Ada Ranger dan juga Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat dua gestar akan tampil. Dan nanti semuanya Puri Indah Mall, kita akan karaoke bareng. Setuju? Iya. Ada kereta guys, mau pulang dulu gua rasanya.
1: Oke.
0: Ini kan kita ini kan sedang ada di fase, mungkin buat teman-teman yang masih muda, sahabat suara ini fase mencari jati diri. Jadi mungkin kayak ada yang pernah ngalamin fase ketika hidup lagi berat-beratnya, banyak tekanan, masih ragu, tapi kita cuma bisa bilang, ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu aja, ya kan? Betul? Betul. Oh, mau cerita gak sama aku nanti di atas panggung? Oh, mau katanya. Oh, nanti aja. Oke. Okay. Nah, kalimat sederhana yang kayak tadi aku bilang, jalanin dulu aja, bertahan dulu aja, itu diwakili oleh Ranger lewat EP terbaru mereka, judulnya Masa Depan Kita. Selamat untuk Ranger atas EP barunya. Masa Depan Kita, gokil. Ini dulunya sebenarnya Ranger ini kan namanya R-A-N-G-R sekarang. Dulunya tuh ada R-A-N-G-E-R. Nah itu ada perubahan nama guys. Dan selain perubahan nama tersebut, Ranger juga ada single andalan judulnya Bertahanlah. Ini bicara soal perjuangan, harapan, yang pokoknya garis besarnya anak-anak muda lah yang lagi nyari jati dirinya lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi biar lebih dive deep, get into lagu-lagu mereka dari Ranger ini, aku akan memanggil langsung kepada Ranger untuk ngobrol-ngobrol sama aku di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger. Ini sekalian kita kenalan ya penonton ya, boleh nih mampir-mampir. Ini buat yang lagi labil-labil ya kan, yang oh iya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak, duh anak aku udah mulai gede lagi nyari jati diri. Nah nih om, tante nih, lihat nih obrolan kita nih. Halo mas. Memang. Ngolah dulu, memang. Makin tegap, makin gagah, makin sehat lah. Silakan duduk.
2: Kita di sofa nih.
0: Kita di sofa. Masnya di sofa. Aku di sini aja. Aku drummer soalnya. Ini kan kursi drum. Ini berdua aja.
2: Berdua aja.
0: Mungkin boleh kenalan sama teman-teman di Puri Indah Mall ini.
2: Oke, halo JBL Han Voice dan selamat sore di pengunjungnya hari di Mall Puri Indah.
0: Puri Indah Mall.
2: Kenalin kita Ranger, ada gue Lingga di vokal, synthesizer, juga
0: Dias
2: gitar.
0: Gitar. Ini berdua aja berarti ya?
2: Berdua aja.
0: Oke, ini banyak yang nanya soal perubahan nama.
2: Oke.
0: Orang kalau ganti nama tuh misalkan kayak aku gitu, misalkan aku bikin band namanya Beryl Band gitu ya. Terus aku ganti jadi Agus Band. Gantinya tuh senama-namanya gitu ganti. Tapi kenapa dari Ranger yang R-A-N-G-E-R, E-nya dihilangin? Nah itu coba bisa jelasin tuh.
2: Oke, kalau ngomongin nama pasti bicaranya adalah brand. Nah, jadi ya kayak JBL kan kita udah denger dari lama ya
0: Mas Beryl. Sumpah speaker kita JBL semua di rumah.
2: Besok resign nih kita.
0: Iya dong, bisa aja nih Mas.
2: Jadi ketika bicara brand ya pasti kan itu yang paling penting.
0: Yeah.
2: So karena ini band, tadi kita bicara brand, kalau misalnya ganti nama usualnya kan orang bubur merah, bubur putih, atau enggak penetapan pengadilan kalau hari ini kan.
0: Waduh,
2: berat. Tapi kalau misalnya band, kita bicaranya adalah bagaimana kita ngubah nama untuk rebrand. Untuk bicara reputasi yang baru, image yang baru, seperti itu.
0: Nah kenapa, nah kalau misalkan menilai tujuan adalah untuk reputasi yang baru gitu ya. Untuk eskalasi gitu secara reputasi, kenapa jadi Ranger? Maksudnya apakah sekarang kan judul lagu kan ada yang caps lock semua, iya gak sih, yeah, di Spotify, yeah, yeah, gitu-gitu, yeah, yeah, kan, itu gimana?
2: Maksudnya no band kita juga caps lock semua, Mas.
0: Benar, benar. Lagu-lagunya Rich Brian tuh, Nicky gitu-gitu kan rata-rata caps lock. Kenapa? Ada pertimbangan kah?
2: Iya, balik lagi ketika konteksnya tadi kita rubah karena ini adalah band, juga kita juga benar-benar eksperimen secara musik. Hmm. Dan dari awalnya ada beberapa orang sampai jadinya dua orang, jadinya kita rebrandnya buat jadi Ranger.
0: Bukan ke... kita ke Gunung Kawi aja gitu,
2: gak, kali Matra. Pesugihan itu nanti.
0: Enggak ya, enggak ada kayak gitu. Berarti sekarang kalau misalnya dibilang Ranger ini punya warna lebih ke alternatif rock.
2: Alternatif rock.
0: Yang terbilang atmosferik lah. Nah, kalau dibandingin sama karya-karyanya Ranger yang sebelumnya gitu, bagian mana yang paling kerasa ini kayaknya kita banget deh, Ranger banget deh.
1: Kita lebih nguatin di lirik lagu.
0: Yes.
1: Terus kesenangan musik lebih explore gitu, lebih berexplore aja, kita mau ngaransemen atau ada ide-ide apa yang baru, ya kita explore di situ gitu.
0: Nyari idenya biasanya dari mana-mana aja, Mas? Maksudnya apakah
1: idenya dari... ya kadang kehidupan sehari-hari.
0: Oh, relate gitu, sama kehidupan relate sehari-hari aja. Coba mention kehidupan sehari-hari yang masih ada di kepala yang relate sama beberapa lagu dari Ranger, misalkan apa?
2: Sederhananya ya,
0: keluarga atau gimana gitu.
2: Keluarga, BBM naik.
0: Ah. 17
2: listrik ya? Susah.
0: Hah?
2: Listrik susah.
0: Listrik susah.
2: Pemadaman ya enggak sih? Kenal sih enggak? Kemarin kenal enggak, Mas Bedo?
0: Enggak. Aku kan papi kan punya tambang.
1: Sebagai.
0: Iya, wah. Aku enggak ngerasain listrik-listrik itu mati enggak.
2: Enggak
0: ngerasain
2: banget. Atau enggak listrik tweet gitu kan.
0: Baru semalam.
2: Oh, baru semalam.
0: Token kok sisa 15 ya? Itu biasanya 80 tapi indeks ekonomi token 10. Ingat enggak token listrik kalian berapa terakhir? Yang pakai token, angkat tangan yang pakai token. Oh, enggak ada, orang have semua.
2: Orang have.
0: Orang
2: semua.
0: Have.
2: Dan mudah-mudahan semuanya rezeki lancar.
0: Amin, ya. Amin. Pokoknya semoga Iswara sama JBL makin sukses. Pasti, amin.
2: Amin. Amin.
0: Semoga acara ini lanjut terus. Amin. Lanjut ini acara terus. Pertama loh, Mas.
2: Iya dong.
0: Iya. Aduh. Ranger habis mampir ke Iswara kemarin ya?
2: Iya.
0: Iya, gimana? Mampir-mampir ke Iswara seru enggak?
2: Seru banget. Dan pasti ada MD kenamaan yang kece banget. Kak Berita, halo.
0: Kalau di film Avatar, ini Aang-nya.
1: Oh. Aang. Tokoh utama ya?
0: Tokoh utama.
2: Center legend. Dari segala center.
0: Zap, itu.
2: Paprika. Sebagai daripada sebagai gitu ya?
0: Iya, sebagai daripada sebagai. Kepada YTH, nah itu.
2: YTH ya, yang mulia juga ya?
0: Yang mulia semuanya lah. Pokoknya kalau di pidato-pidato sekolahan, paling atas nama beliau. Kepsek Prita, itu. Tapi aku mau ngucapin selamat sekali lagi buat Ranger atas EP terbarunya. Masa depan kita, tepuk tangan untuk EP terbaru. Sudah available di semua music platform ya?
2: Sudah ada di semua music platform, bisa didengerin. Paling banyak kan ya kita gak jualan lah ya, pokoknya di semua digital streaming semua ada.
0: Iya, atau kalau mau lebih simple, dengerin suara aja.
2: Itu yang paling penting.
0: Kalau di rumah nyetel radio, dengerinnya speakernya pakai apa sih?
2: JBL.
0: Ah, itu.
2: Bagi. Tapi serius, Bluetooth speaker gue semuanya JBL.
0: Serius?
2: Semuanya JBL.
0: Dan bagus kan, Mas?
2: Bagus.
0: Apa yang lo rasain dari pakai JBL?
2: Ya soundnya jernih, bassnya oke.
0: Iya. Dijual gak? Aku mau beli dong, aku bayarin.
2: Ntar ya, belum sign.
0: Oh ya. Oke, kita ngobrolin soal EP terbaru dari Ranger, Masa Depan Kita. Boleh dijelasin tentang apa sih ini?
2: Bicara masa depan kita ini kan tadi balik lagi karena kita konteksnya bicara kehidupan, kita bicara journey, bicara perjuangan semuanya. Makanya kita bicara adalah masa depan kita yang lebih proper, lebih baik lagi. Dan tentu sebetulnya ini bocoran juga, dan khusus di suara nih kita ada bocoran mau bawain satu lagu yang kita mau rilis bulan depan gitu. Jadi masa depan kita tuh nanti akan journey-nya masuk ke menuju dunia baru.
0: Oh, kayak universe-universe baru gitu.
2: Jadi sustain sih sebetulnya. Kita bikin cerita sih sebetulnya.
0: Ini ini akan dibawain. Kapan dibawainnya?
2: Di sini nih.
0: Di sini, abis ini.
2: MD kenamaan kita.
0: Exclusively di Puri Indah Mall. Tepuk tangan buat Ranger. Exclusively di Puri Indah Mall. Output speakernya JBL. Tepuk tangan buat JBL. Gokil. Gokil JBL. Gue baru pertama kali loh, Mas. MC.
2: Oh gitu.
0: Maksudnya MC
2: pakai soundnya JBL gitu. Enak banget ya.
0: Enak ih.
2: Tadi dari situ dengar suara Mas Beryl juga clear banget.
0: Kayak suara ganteng-ganteng gimana gitu ya.
2: Tinggal nanti kan denger yang curhat ya.
0: Iya, nanti ada. Aku tunggu ya. Bohong, katanya bohong. Oke, abis ini bakal bawain beberapa lagu, Mas, abis ini mau bawain?
2: Empat lagu.
0: Empat lagu.
2: Empat lagu.
0: Oke. Dan aku juga pengen ngucapin selamat datang di Indoakustik X JBL Voice Hunt. Untuk kamu yang lagi dengerin di mobil, yang lagi dengerin di rumah, lewat aplikasi atau website, atau mungkin dari radio mobil ya, di Suara 101,4 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tadi udah, tapi teman-teman sekarang bisa menyaksikan langsung penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Jadi Puri Indah Mall dan sahabat Suara di Mobil, mari kita sambut, ini dia.

Jepi. Selamat sore Purinomo, selamat sore JBL Voice Hunt dan juga Indokustik Iswara Radio. Selamat sore Kakak Prita dan semuanya. Tadi lagu Amin Pen, siapa yang lagi Amin Pen? Ada yang lagi patah hati? Ah, di lagu berikutnya kita mau ngobrolin Bertahanlah. Bertahan ini sebagai single pertama kita. Kenapa Bertahanlah? Karena memang waktu itu kita momennya menghadapi momen yang religi ya. Tapi ini juga bisa mewakili semua hal. Ketika konteksnya kalau gimana, tadi ya listrik mati, BBM mahal lagi semuanya, apa PHK dan lain-lain, apapun ceritanya, bahwa dan apapun background semua pengunjung yang ada di sini, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Bertahanlah.

0: hiasan mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ranger, teman-teman Purindah Mall. Aku pengen ini dong bikin sapaan khas Purindah Mall. Jadi kalau misalkan aku bilang Purindah Mall mana suaranya, teman-teman bilang Purindah Mall, au gitu ya. Purindah au gitu ya. Nggak jadi deh, gue merasa nggak pede barusan. Kita tarik lagi aja jokes itu. Teman-teman akan menyaksikan penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Dan nanti setelah ini aku juga masih ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang selanjutnya. Mungkin warga-warga yang gimana ya ngomongnya ya. Ini tuh sebenarnya sebuah band yang pada eranya, nggak usah, kagak gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu salah satu lagu dari beberapa lagu dari band yang akan tampil setelah Ranger. Tapi nanti aku revealnya nanti siapakah band tersebut. Ya di poster juga udah ada sih. Ada special performance dari Wayang. Tepuk tangan buat Wayang sekali lagi. Dongeng sebelum tidur, tahu gue. Nanti kita akan nyanyi bareng. Dan setelah penampilan dari Wayang juga ada karaoke party eksklusif untuk Puri Indah Mall. Dan jangan lupa teman-teman tanggal 2 nanti, tanggal 2 Agustus datang ke Puri Indah Mall karena ada Grand Final JBL Voice Hunt. Buat yang bertanya-tanya JBL Voice Hunt itu apa sih? Ini tuh kompetisi bernyanyi gitu teman-teman, yang diselenggarakan oleh JBL Entertainment. Ini wadah untuk penyanyi-penyanyi yang gifted atau berbakat ya, nanti siapa tahu bisa jadi bintang selanjutnya gitu. Dan tentunya ini berkolaborasi sama Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan eventnya gratis ya teman-teman ya. Boleh semuanya yang di pojok-pojok merapat, kita akan nyanyi bareng sama Ranger. Penasaran juga sama EP terbarunya Masa Depan Kita yang bercerita soal masa depan kita tuh gimana sih sebenarnya nanti? Apakah ada sesuatu yang bisa kita jumpai yang mungkin kita tidak pernah expect dari awal? Langsung saja abis ini buat teman-teman yang lagi di mobil juga. Ini BTW ini siarannya juga kita siarkan langsung di 101,4 FM ya. Bisa didengarkan di website atau di TikTok iswara.network. Dan juga langsung dari radio-radio kesayangan kalian di mobil, di motor, di Harley mungkin ada radionya bisa langsung didengar. Dari Ranger, sudah siap? Oke. Aku mau absen sekali lagi. Purindah Mall, mana suaranya? Kurang kencang. Purindah Mall, mana suaranya? Kedengeran sampai pojok loh JBL suara. Sampai atas, halo? Woi, baru pulang sekolah langsung ke Purindah Mall nonton JBL Voice Hunt. Gokil. SMA mana bro? SMA mana? Oh, nggak sekolah? Ah, bolos. Dia rela bolos sekolah demi nonton JBL Voice Hunt sama Iswara. Gokil, gokil, gokil. Nanti semuanya merapat ya, Di? Kabur, emang gue copet. Bukan ya, di Purindah Mall ini. Ini Purindah Mall ini tempat nongkrong kita dari dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Purindah Mall. Gokil. Udah, oke teman-teman. Purindah Mall sekali lagi. Mari kita sambut, ini dia penampilan dari Ranger.

0: kita dari Anjir. Thank you, JBL.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Kamu
2: sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

0: Fiera, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: tangan sekali lagi buat Ranger. Abang-abang izin motong ya, abang-abang ya. Itu tadi lagu judulnya Bertahanlah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit. Aku belum kenalan sama drummernya, Mas. Beril.
1: Aldi.
0: Mas. Jonathan. Mas Denny bukan? Oh, Jo, manggilnya Jonathan. Oke. Okay. Abang-abang, ini kan Bertahanlah ini kan jadi single jagoan lah di EP ini gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau boleh jujur nih dari Mas Dia sama Mas Lingga, Bertahanlah ini tuh cocok didengerin pas lagi ngapain? Pas lagi galau kah? Atau pas lagi capek hidup? Atau mungkin pas lagi butuh semangat? Dari Mas Dias dulu deh.
2: Bisa juga lagi nyari inspirasi.
0: Nyari inspirasi.
2: Sambil nyantai. Memotivasi aja. Memotivasi diri aja.
0: Lagi sambil nyari inspirasi. Nyantai, sambil nyantai. Ngeteh. Seru sih. Ngeteh di tribun stadion gitu ya.
2: Itu harus.
0: Oh iya, stadion balapan anjing tuh ada. Stadion balapan anjing di rumah. Kalau Mas Lingga, ini lagu Bertahanlah. Tadi kan aku lihat alunannya tuh zen gitulah, tenang lah gitu aku dengerin. Teman-teman juga tadi dengerinnya sambil dengan kualitas audio dari JBL. Kalau dari Mas Lingga, ini lagu cocok didengarnya pas lagi ngapain?
2: Bertahanlah itu cocok buat kapanpun juga sih, tapi paling utama sih saat ngerasa down. Saat ngerasa sendiri, saat ngerasa susah, saat ngerasa kok beban gini banget ya gitu. Gue bisa gak ya ngadepin ini semua? Percaya Tuhan gak akan kasih beban di luar kemampuan umatnya.
0: Betul, setuju.
2: Siapapun itu.
0: Setuju. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya nanti, kok gue tuh beban banyak banget sih? Percayalah Tuhan punya rencana sebenarnya. Yeah. Itu dia. Ini lagu ini ceritanya tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z itu apa sih? Gen Z kan dikit-dikit update status di threads. Masalahnya banyak banget diselingkuhin sama pasangan.
1: Au.
0: Siapa di sini ada yang habis ditinggal sama pasangannya?
2: Itu curhatan lu deh, Mas.
0: Bukan. Oh, bukan. Saya udah nikah, Mas. Saya nikah. Itu saya udah lewat jauh-jauh itu. Iya. Tapi gimana ya? Tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z?
2: Kalau saya sih nggak setuju kalau misalnya Gen Z itu fragile atau apa, enggak kok. Cuma mungkin caranya memang demikian. Artinya meluapkan ekspresi tadi kesalnya ataupun apapun itu yang dihadapin. Karena sarananya ada sih, sarananya mendukung kan, medsosnya ada, semuanya ada.
0: Iya.
2: Beda sama milenial kan gitu. Jadi itu no worries. Yang penting apapun yang terjadi ya lu hadapi. Dengerin lagu Bertahanlah,
0: Ren. Dengerin lagu Bertahanlah biar makin zen, biar makin tenang. Betul. Gitu ya, biar tahu jawabannya
2: aura
0: apa.
2: Aura positif.
0: Mas Dias, tantangan, nih Mas kalau misalnya lihat Gen Z-Gen Z, tantangan yang paling relate tuh apa sih sebenarnya? Buat Gen Z-Gen Z di sini tuh kan ada, termasuk saya juga.
2: Tantangannya sih lebih ke ngeredap ego sih.
0: Ego.
2: Jadi dia, kita kan orang yang saling bekerja sama. Boleh sih, individu atau lebih memperlebar kreativitas nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Tapi harus kerjasamanya harus lebih.
0: Kerjasama dalam artian mungkin ajak teman-teman lainnya untuk bikin proyek.
2: Kan sekarang kan gara-gara gadget kita masing-masing.
0: Bener. Jadi, nunduk semua.
2: Kalau misalnya bareng-bareng kan lebih.
0: Iya.
2: Lebih top lah.
0: Nongkrong. Kayak anak-anak kuliahan zaman dulu kan kosan kan kalau di kos pasti kan bergaul, rame ngopi.
2: Acara bola tuh, nonton bola gitu
0: acara,
2: kan.
0: Acara bola kok gini, Mas? Ini tinju deh kayaknya, Mas. Oke, aku pengen nanya dari Ranger ini sedikit games deh, pengen ngajakin beberapa personil. Aku pengen nanya ini personilnya kalau latihan bareng semua kah?
2: Bareng dong.
0: Bareng. Oke. Aku pengen ngajakin personil di sini saling tunjuk-menunjuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh tunjuk. Siapakah yang ini? Aku hitung sampai 3, teman-teman langsung jawab ya, langsung tunjuk. Gitu ya. Siap pertanyaan pertama. Kita akan main games, siapakah dia? Dari personil Rangers. Siapakah? Tunggu hitungan ketiga ya. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3. Zam. Masa nunjuk Mas Dias, semua mengarah ke abang yang satu ini. Kenapa bang? Kok sering telat? Oh, langsung klarifikasi dari orangnya aja.
3: Ini kan tadi.
2: Lu.
4: Oh, saya ya?
3: Iya.
4: Gak sadar, Mas. Gak sadar ngaret. Kadang-kadang lupa. Ya, bukan. Iya, jam. Jam di rumah ngaco soalnya. Lebih 10 menit.
0: Kalau lebih 10 menit berarti Iya sih, telatnya 10 menit 10 menitan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita semua butuh makan, setuju?
2: Setuju.
0: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? Itu orang ketiga dulu. Satu, dua, tiga. Lu semua bang, kayaknya bang. Dari pandangan lu Mas Lingga, dia tuh kalau ribet milih makan tuh gimana sih?
2: Sebenarnya kalaupun ribet milihnya, tapi kalau udah ada makanan semua disikat.
0: Oh, gua ngerti.
2: Yang... Kalau milih ribet.
0: Milih ribet.
2: Apa ya? Tapi kalau udah ada semuanya disikat.
0: Oh, lapar mata atau picky aja kali ya, picky ya.
2: Yeah. Kalau disuruh milih susah.
0: Kayaknya ini enak
2: Aldi
0: deh.
2: Yang berusaha baik ini kalau disuruh milih susah.
0: Ah, gimana dari lu, Bang?
4: Enggak, Mas. Picky aja. Enggak sih. Alingga lebih ribet kayaknya.
0: Ya, jadi kita akan menyaksikan langsung perpecahan band Ranger di panggung ini ya. Eksklusif. Oke, dua pertanyaan terakhir. Siapakah, hitungan ketiga dulu ya, baru nunjuk ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Satu, dua, tiga. Zap, Mas Lingga. Perfeksionisnya dalam hal apa, Mas Lingga?
2: Perfeksionis, ya dalam hal baik pasti ya.
0: Betul.
2: Dalam hal baik ya, berkarya, bekerja, semuanya perfeksionis.
0: Zodiaknya Virgo ya?
2: Scorpio.
0: Oh, Scorpio. Cowok Scorpio. Ya, oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Siapakah personil band yang paling berisik? Satu, dua, tiga. Dah. Udah telat, ribet milih makan, berisik lagi. Klarifikasi.
4: Karena main drum, Mas. Telinga kan jadi agak kesumpel ya. Biasa seringan berisik main drum, jadi ngomong agak berisik.
0: Harus rame kupingnya ya, jadi mulutnya juga jadi berisik. Oke, itu sedikit pertanyaan dan main games bareng Ranger. Tepuk tangan sekali lagi buat Ranger, teman-teman. Dan untuk sahabat suara yang dengar aku ngobrol-ngobrol sama Rangers di radio, kita akan balik lagi nanti. Dan aku bakal ngobrol-ngobrol dan karaokean bareng sama Wayang. Nanti ada penampilan dari Wayang juga dan ada spesial karaoke dari aku. Kita akan lanjut ke JBL Voice Hunt X Indokustik by Iswara. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indoakustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasandavi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo kakak-kakak yang jaga booth, apa kabar? Wih gokil, apa tuh mas? Speaker JBL, gokil. Kapan lagi pengunjung Puri Indah Mall mendengarkan suara saya menggelegar dari output speaker JBL kesukaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi perkenalan, nama saya Beryl Rasandavi, penyiar e-suara yang dulunya e-radio. Mungkin teman-teman taunya e-radio ya. Saya penyiar malamnya. Dan aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi denger di radio. Halo Diamond, wede. Kalau Mas Diamond & Co aja, tuh kan. Tiba-tiba iklan tuh. Oke, teman-teman, aku juga pengen nyapa sahabat suara yang lagi di mobil. Aku pengen ini dulu deh, pengen kalau penyiar nyebutnya top of the hour, sapa-sapa sapa-sapa pendengar dulu. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Beryl di sini live from Puri Indah Mall. Mana suara sekali lagi? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ranger mengenai EP terbarunya, judulnya Masa Depan Kita. Setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat suara sama salah satu band legendaris ini, tapi dengan beberapa wajah baru yang ada di personilnya. Mungkin dulu tidurnya ditemenin sama lagu dongeng, dongeng sebelum tidur. Nah, mungkin tahu nadanya. Bapak tahu? Tahu playlistnya zaman dulu nih, ya enggak? Atau mungkin lihat Adinia Wirasti jalan nyeker di gang, video klipnya apa? Video klipnya Wayang yang Tak Selamanya. Nah, aku bakal ngobrol sama Wayang. Selengkapnya biar lebih dalam lagi, mari kita sambut teman-teman Puri Indah Mall dan juga yang lagi dengerin di radio. Ini dia Wayang. Teman-teman, beri tepuk tangan untuk Wayang di malam hari ini. Legend satu ini memang. Silakan Mas sambil dites mic-nya, boleh halo. Perkenalan.
3: Halo, saya Oji, masih di Wayang.
2: Oke, Mas Oji.
3: Pemain bass.
2: Ini sungkem dulu Mas, saya mah gila jadi gak enak nih sungkem dulu. Kakak silakan.
4: Iya, aku Taurin di vokal.
2: Kakak ada nama panggilan gaulnya enggak bisa? Panggilan tongkrongan gitu. Urin gitu enggak? Atau tahu
4: maksudnya Taurin enggak?
2: Hah?
4: Taurin enggak? Enggak, ya udah ini.
2: Oh, aku bingung. Aku maksudnya kira dari Taurin ada panggilan umumnya gitu. Taurin aja.
4: Iya.
2: Silakan kakakku yang
5: Ilham gitar.
2: Wah, Mas Ilham ini skena sekali topinya ya, Mas ya.
5: Enggak, jangan.
2: Enggak usah dikiri-kiri tawarin orang, Mas. Ntar topinya enggak ada. Silakan, Mas.
6: Saya Farid, main drum.
2: Oke, wih gokil nih juga skena nih pakai kupluk-kupluk gini. Oke, Wayang setelah sekian tahun dari 95 ya kakak-kakakku ya?
6: Ya, 95.
2: Yeah. Gila, akhirnya.
6: 95 itu lahirnya, rilisnya itu album pertama itu 97.
2: Album pertama 97.
6: Iya, damai.
2: Tahun depannya aku lahir.
6: Begitu?
2: 98.
6: Barengan sama kerusuhan ya?
2: Iya. Dulu bokap pas mau ke rumah sakit, dikejar-kejar polisi dulu sempat ya. Gak jadi cerita soal gue. Dan di tahun 2026, Wayang comeback dengan wajah-wajah baru. Boleh dong nanya, mungkin siapapun bisa jawab. Kenapa memutuskan di tahun 2026 ini akhirnya kita lahirkan Wayang lagi deh? Gitu.
6: Nah ini untuk pertanyaan ini,
2: Kakak Urin.
4: Tahu, iya. Kalau Urin kayaknya gimana ya?
2: Aneh ya, kayak Jepang gitu ya.
6: Urin. Kalau Urin tuh kayak di situ tuh Jakarta Barat.
4: Apa?
6: Pesing. Jalan pesing namanya.
2: Oh, ada jalan pesing. Warga Jakbar nih.
6: Jakbar. Cuma dia yang tahu.
2: Iya. Lo tinggal di Jakbar, Mas?
6: Iya. Di sini dekat tetangga.
2: Kakak dari mana? Urin.
4: Bekasi.
2: Jam 10 pulang, udah macet ya.
4: Oh iya. Apa nih tadi yang memutuskan?
2: Kenapa 2026 jadi tahun comebacknya Wayang?
4: Kenapa aku? Kamu dong, kepala suku.
2: Ya, nah. Atau kan gue aja deh, gak apa-apa deh.
4: Iya.
6: Kenapa comeback?
2: Iya, Mas Oji.
6: Karena gini, di tahun 2025 sempat rilis, udah single. Karena tinggal Oji sama vokalis yang lama. Sebelumnya kan ada Gilang, drummer ya. Terus Andri, Oji, Yudi. Dulu kan ikonnya itu wayang sang drummer.
2: Betul.
6: Drummer cilik. Lalu setelah berproses sampai 8 album di tahun 2009, sempat lama hiatus kalau kata anak-anak sekarang.
2: Hiatus bener.
6: Terus 2025 keluar rilis single, tapi memang terlalu lama tidur jadi nggak kedengeran. Gitu.
2: ketiduran lama.
6: Iya.
2: Nggak pakai alarm memang bangunnya.
6: Di awal 2026 tinggal aja sendiri.
2: Oke. Okay.
6: Lalu bundanya wayang itu mamanya Gilang dan Mas Adri.
2: Iya.
6: Itu kita wayang harus tetap ada nih Ji, gitu. Gimana iya. caranya wayang harus tetap hadir. Lalu kita seleksi lah audisi kecil-kecilan, silaturahmi lah. Gitu. Panggillah si Mbak Taur ini nih, terus Mas Farid dan Silham.
2: Iya. Mas Silham, mirip ini deh. Mirip apa? Influencer Bandung yang ngomong kenapa Bandung, tahu nggak? Kenapa Bandung? Ntar deh.
4: Pokoknya, ntar cari ya, cari.
2: Mas Farid,
1: ya.
2: Mirip Kiki Ucup deh. Pesta Pora gimana nih?
1: aman.
2: Oke, akhirnya memutuskan untuk, sorry, tadi Mas Oji sempat mention ada ibaratnya kayak apa ya namanya, seleksi kecil-kecilan.
1: Iya.
2: Untuk mencari personil baru.
1: Mencari personil baru.
2: Oke, okay. Kira-kira saat itu gimana? Kondisinya seperti apa?
6: Ya karena tinggal dia sendiri ya sebagai personil. Di backup sama bundanya wayang yang melahirkan wayang gitu. Dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita cari personil yang baru. Ketemunya Mbak Taurin, Mas Farid, sama Mas Ilham gitu. Di bulan awal tahun Januari 2026 kita kumpul brainstorming di situ, lalu di Februari kita rekaman, di bulan April kita rilis single.
2: Oke, aku penasaran gimana caranya Mas Oji ini explore atau mencari-cari personil terbarunya gitu ya, apakah dari teman atau gimana. Tapi sahabat suara, kita akan kembali setelah beberapa hits. Station on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah tadi buat di radio Mas, ini kita siaran di radio juga. Udah bisa mulai lagi Agoy. Oke, Mas Oji
1: ya, langsung.
2: Ini kita kembali lagi bersama wayang. Tadi gimana proses seleksinya Mas, pengen tahu dong aku.
6: Iya, dari teman. Nah, kebetulan juga ada di sini nih sebagai sound engineer.
4: Temannya ada di sini.
6: Kasih referensi. Gue ada teman nih vokalis, coba deh gitu. Dan datang Batorin sama Mas Farid. Langsung datang rombongan, terus udah kita jamming. Enggak lama langsung masukin grup WhatsApp.
2: Grup WhatsApp. Aku boleh join enggak grup WhatsApp-nya? Ngapain gue join? Tapi gimana kalau dari teman-teman Mas Farid, Mas Ilham, Pak Taurin, chemistry yang terbentuk seperti apa? Udah apakah langsung awal langsung akrab atau gimana kondisinya saat itu? Boleh dari Kak Taurin dulu?
4: Kalau awal-awal ketemu sih ya kan, namanya orang kan kalau ketemu sama orang yang baru kan, emang sebelumnya aku kan enggak kenal ya. Enggak kenal sama Mas Oji gitu, enggak kenal sama wayang gitu, personil wayang. Pas ketemu ya kita
6: kenal katanya mau foto bareng katanya.
2: Udah ngefans dari dulu dengerin juga. Kayak kata-kata Urin, gak nyangka gue bisa di band ini.
4: Makanya pas diajakin awal juga kan wayang gitu, maksudnya sampai beneran wayang nih gitu, wayang yang ini nih gitu, ngeyakinin gitu bener wayang yang ini atau wayang yang lain.
2: Maksudnya
4: gitu.
2: Penipuan lagi kan. Dipungut biaya nih 20 juta kalau masuk gitu lagi.
4: Tapi pas ketemu ternyata energinya luar biasa, apalagi energi Bunda juga luar biasa, semangatnya bikin kayak wah iya deh mau deh gitu.
2: Iya. Terus kalau dari Mas Farid sama Mas Ilham, monggo dari Mas Farid dulu deh.
1: Apa tuh?
2: Gimana awal pas join gitu ya?
1: Ya.
2: Chemistry-nya dalam pembentukannya, kondisinya saat itu awal-awal gimana, boleh diceritain?
1: Seru sih ya. Ya pokoknya berproses terus sampai sekarang. Apalagi
2: awal-awal yang ini yang kenalin nih siapa sih yang
1: ceritanya kalau saya ini sebenarnya kejebak, nggak sengaja
2: dijebak pakai jaring-jaring gitu diikat atau gimana.
1: Awalnya cuma nganter Taurin ke base campnya wayang.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Wah ini unik nih. Terus
1: karena waktu itu ngejam nggak ada drummer gitu, pengen nyoba ngetes suaranya Taurin, akhirnya ya udah deh coba nih, gua agak kan bisa main drum gitu sedikit-sedikit. Coba yuk ngejam gitu. Udah yuk gitu. Aku gak niat buat datang untuk ke wayangnya, cuma nganter Taurin.
2: Cuma nganter doang. pas lu ngetes, boleh juga lu.
4: Sekalian aja katanya gitu.
2: Oh gitu rekrutannya.
1: By one get one.
2: Kalau Mas Ilham, selain jadi influencer Bandung nih, terus gimana nih? Setelah pas join wayang, boleh awal-awal nih.
5: Kalau aku,
2: kayaknya lu yang kulu-kulu gitu ya? Apa?
5: Diajakin dari sama dia waktu itu.
2: Oke.
5: Sama Farid.
1: Yang ngajakin lu.
5: Sama Farid. Kan sering main ke rumah nih, karena rumah Farid kan deket ya.
2: Oh, emang temenan awalnya?
5: Emang temenan.
1: Oh. Dari SMA ya?
5: SMA, iya. Teman sekolah.
2: Oh, sekolah.
4: Perasaan gue yang vokalis, lu kayak vokalis tuh megang mic-nya. Oh,
5: iya. Nah, terus dia nanya, masih main musik gak? Kata. Oh, masih.
2: Ya, siapa? Mas Fari, tanya. Iya.
5: Masih mau nge-band bareng gak? Masih. Gitu. Terus nge-band ya,
2: mau ikut. Mau ikut gue nganter gak? Gitu ngomong gitu lah.
5: Enggak, atau langsung udah ikut gue katanya.
2: Oh iya bener. Jadi gitu Mas Oji. Akhirnya setelah bergabung semuanya, apa gimana? Oh udah ini fix nih ininya, apa formasinya gitu?
5: Iya.
2: Oke, dan sekarang wayang comeback. Selamat atas comebacknya wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat wayang. By the way, wayang abis ini akan tampil menghibur teman-teman Purindah Mall semua. Jadi buat teman-teman dan sahabat suara, kita akan mendengarkan bersama-sama penampilan dari wayang. Nah, tapi Mas Oji, tadi kan kita ngomongin soal ya udah chemistry-nya so far kalau aku denger-dengar sih lancar-lancar aja gitu ya. Tapi ada nggak sih tantangan gitu ya, tantangan tersendiri waktu harus bangun lagi identitasnya wayang dengan formasi yang baru? Pasti kan awal-awal nge-rebuild itu kan pasti ada aja trial and error-nya gitu, boleh diceritain Mas Oji?
6: Ya pasti dari yang kita kumpul itu, kita sering ketemu, ngopi, terus kalau kita untuk formasi yang baru ya, kita ngomongin formasi yang baru. Kalau formasi yang baru ngikutin dengan warna wayang yang lama, kayaknya nggak dapet nih gitu.
2: Oke.
6: Okay. Kan yang penting kita nyaman dulu.
2: Oke.
6: Okay. Lalu dari hasil rembukan begitu, itu terus ada lagunya Mas Ilham ini yang Mati Aku Mati yang jadi single saat ini.
2: Yes.
6: Itu yang akhirnya kita cocok nih untuk vokalnya Taurin. Mm-hmm. Nah, akhirnya rombak semua dari formasi yang baru, logo baru, terus genre musiknya juga beda dari yang sebelumnya.
2: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Mas Oji pandangan sebagai personil sendiri dan teman-teman di sini, apa yang membedakan wayang sekarang sama wayang dulu? Ada
6: enggak? Ya pertama vokalisnya.
2: Betul. Itu sih betul.
6: Drummernya.
2: Oh iya.
6: Gitarisnya.
2: Gitarisnya juga.
6: Basisnya doang yang
2: Tapi kalau nongkrong ini enggak? Bukan as a satu band gitu ya, tapi pas nongkrong nyambung-nyambung aja enggak?
6: Nyambung
2: aja.
6: Kadang kan kita seumuran.
2: Iya. Yeah. Kok pada gak terima. Oke, sahabat suara, kita akan kembali lagi. Buat kamu yang di mobil, jangan diganti frekuensinya. Stay tune on 101.4 FM. Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif.

0: Sahabat Suara, kembali lagi barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Dan sekarang kita bersama
1: Wayang.
0: Asik. Ini kan Wayang udah punya banyak lagu yang terkenal dari era 90-an gitulah ya. Ini apa ya? Gue tuh sangat amat berharap teman-teman di sini dan pendengar juga kayak melihat Wayang tuh sesuatu musisi lokal yang fresh gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dari personilnya sendiri gimana cara tetap pertahanin biar auranya tetap fresh gitu, pengen bisa lebih relate juga sama pendengar, sama sahabat suara gitu. Monggo mungkin dari Katawarin kali ya yang suaranya kedengeran terus.
1: Apa ya? Dengerin lagu-lagu yang sekarang gitu.
0: Apa?
1: Tapi apa ya?
0: Coba sebutin tiga musisi lokal yang ada di top of mind loh.
1: Iya, kayak misalnya dengerin It Gitaf, Bernadia yang gitu-gitu, maksudnya yang sekarang gitu. Maksudnya lebih kayak mengeksplor gimana sih musik sekarang, terus kan mereka kan kayaknya liriknya tuh lebih relate ke yang anak-anak Gen Z sekarang kan. Betul. Nah, itu maksudnya masih banyak belajar untuk bisa mempertahankan biar lebih fresh gitu sih kalau dari aku sih. Begitu.
0: Dari style atau performance lo di atas panggung mungkin ada referensi sendiri enggak?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Apa-apa be yourself atau kayak ini gue gitu.
1: Iya, sementara sih masih ya udah, jadi belum ada referensi yang mau kayak ini, enggak, ya udah yang ada di diri sendiri aja.
0: Enggak, gitu. Tapi gue ngeliat tuh kayak siapa ya, kata orang.
1: Dan tadi gue perhatiin. Siapa? Coba.
0: Aduh, auranya tuh fun, tapi tuh muda gitu loh. Gitu.
2: Iya.
1: Ya, siapa enggak?
0: Gue tuh kalau di keluarga, misalnya lagi kumpul keluarga, terus lo ceritain lo keluarga gue gitu.
1: Yeah.
0: Gue akan ngajakin lo kayak, kan ayo nongkrong yuk, cabut yuk, bosen nih di sini. Gitu, lo tuh punya aura yang kayak gitu.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh. Apa, gara-gara rambut? Enggak?
0: Sama.
1: Apa?
0: Outfit sama rambut sih, metal aja gitu. Gokil.
1: Tapi apa ya, ngikutin siapa enggak sih?
0: Enggak. Kalau dari lo, Katawari mirip siapa?
3: Siapa ya?
0: Bro, pasti ada kok di kepala.
1: Siapa ya?
3: Nirina Zubir nih.
0: Hah? Nirina Zubir. Ya benar, Nirina Zubir ini. Iya gak sih? Mas Oji Saputra ini. Legendnya dapet ini mah. Gokil. Tapi mau ngucapin selamat dan tetap putaran yang meriah atas single terbaru, yaitu Mati Aku Mati. Sudah tersedia di All Music Platform.
1: Betul.
0: Ini membawa genre alternatif rock. Gila, ini rock banget. Ini menurut teman-teman gimana? Boleh diceritain Mati Aku Mati ini tentang apa? Apakah tentang horror kah atau gimana? Horror.
2: Nanti yang cerita yang pembuat.
1: Akhirnya kedapatan cerita. Ayo, silakan.
0: Monggo. Tapi bener deh, semua musisi, semua lagu pasti penciptanya pasti yang kayak model yang kayak diam, cool gitu.
1: Iya, gitu.
0: Iya. Misteriusnya ada di lo, Mas.
1: Gak juga.
0: Gimana, Mas? Mati Aku Mati tentang apa sih, Mas?
4: Mati Aku Mati itu lagu produksian udah lama sekali sebenarnya.
0: Oke.
4: Tahun 2007. Mm-mm. Itu bikin pas zaman sekolah
0: 2007.
4: Sekolah SMA.
0: Kok ketawa?
1: Ketahuan umur lo ntar itu kalau lu bilang SMA.
0: Lu ketawa, Mas Farid, kenapa?
2: Apa-apa.
0: Beneran 2007 kan?
2: Iya bener.
0: Gue percaya aja.
2: Bener.
0: Iya bener.
4: Ya itu sebenarnya kisah cinta sama adik kelas.
0: Gitu. Apa? Ya.
4: Sama adik kelas waktu itu.
0: Oh, lu suka sama adik kelas?
4: Iya. Cuman gak kesampean aja udah gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Kesampean.
0: Terus
4: dia udah bikinin lagu. Ya jadilah Mati Aku Mati. Terus disempurnain sama di musik Wayang sekarang.
0: Berarti Mati Aku Mati ini menceritakan tentang hubungan lo sama adik kelas lo yang gak kesampean itu?
4: Iya, betul.
1: Cinta mati yang gak kesampean. Cinta mati yang gak kesampean lah gitu. Jadi dibikinin lagu, dia naksir sama adik kelas gitu kan. Tapi gak bisa dapetin. Adik kelasnya sekarang udah punya anak. Iya kan?
4: Iya, udah sah.
0: Biarin adik kelas lo itu hidup bahagia dengan suaminya dia.
4: Ya mesti apa? Cuma.
0: Tapi nih pesan deh buat Gen Z mungkin ya yang terlambat untuk menyatakan perasaannya ke orang yang mereka suka gitu ya. Nah, berhubung lagu Mati Aku Mati ini relate sama kondisi itu, ada nggak tips dari masing-masing personil gimana sih cara menyatakan cinta yang ya udah biar lo nggak terlambat aja gitu?
1: Nah lo,
0: coba dari lo deh.
2: WhatsApp sih.
0: Ah, langsung WhatsApp. Misalkan nih, gue cewek yang lo suka nih. Terus lo gimana?
2: Ke gue langsung juga. Aja nyatain lo. Kalau nggak berani langsung, ya paling nggak pakai WhatsApp langsung kan bisa.
0: Minta WhatsApp lu dong, iya. Gitu. Oh bisa.
2: Udah poin aja. Dulu kan repot kalau zaman dulu pakai surat mungkin. Kalau sekarang sebenarnya lebih pake, fleksibel.
0: Pakai burung merpati gitu. Kayaknya nggak selama itu ya, nggak selama itu ya. Mas Ilham udah tadi. Kata Urin gimana? Lo kalau suka sama orang gimana cara nyatainnya?
1: Aduh nggak ngerti lagi.
0: Ah. Yo. Lo main online dating nggak sempet?
1: Hah?
0: Main online dating nggak? Aplikasi dating?
1: Enggak.
0: Enggak. Ya udah deh, next. Kak Oji gimana? Ya udah kalau gak tahu ya gimana, biarkan cowok ya, yang
1: nyatakan. Jadi biasanya gak apa. Sebenarnya malah gue gak berani buat nyatain cinta gitu. Nunggu, lebih ke nunggu.
0: Biar pasangannya aja yang ke lo.
1: Iya, salah ya? Salah gak sih itu?
0: Enggak, bebas.
1: Iya.
0: Tapi sekarang malah trennya cewek yang nembak cowok duluan juga.
1: Oh, gitu,
0: ada.
1: Oh gitu, yaudah.
0: Ada.
1: Berarti ntar boleh dicoba.
0: Iya, ya. Bagi yang belum menikah ya, udah menikah ntar nembak-nembak aja. Mas Oji gimana nih sebagai legend? Ya. Pesan-pesan buat Gen Z-Gen Z.
2: Kayaknya kalau zaman sekarang gak main tembak-tembakan ya, main langsung bungkus aja.
0: Maksudnya dia lagi lapar bungkusin makanan. Modal lah.
1: Jadi dia gak inisiatif bungkusin makanan gitu ke cewek yang suka bungkusin makanan. Abis itu ditembak baru. Oh iya.
0: Baru kenal udah nyapu aja gue ini.
2: Yang lengkap, kalau ngomong yang lengkap.
0: Iya lengkap bang. Kaget saya ini bungkus aja ini. Oke, berarti lagunya ceritanya tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Oke, tapi kenapa? Apakah, itu kan jadinya dulu 2007. Mati Aku Mati, apakah teman-teman seyakin itu lagu ini masih relate sama Gen Z-Gen Z sekarang? Kalau berdasarkan penglihatan teman-teman. Mas Ilham sebagai pembuat lagu.
4: Dari apa ya?
1: Dari
0: kita akan kembali yang satu ini.
1: Nungguin.
0: Coba ngakak-ngakak kan untuk
4: ya saya inilah relate sama musik sekarang karena musiknya kan energi sekali kan.
0: Iya.
4: Cuman memang liriknya enggak seberat itu. Keringan memang.
0: Easy listening lah ya.
4: Easy listening.
0: Oke, langsung aja dengerin Mati Aku Mati langsung di All Music Platform sudah tersedia. Kita akan kembali lagi. Kita akan mau main game dulu sahabat suara yang dengerin di radio atau mungkin teman-teman yang lagi di Purina Mall, kita akan kembali lagi setelah beberapa hit. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
5: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ada Beryl di nongkrong bareng Beryl, dan Beryl sedang bersama
1: Wayang.
0: Asik, tepuk tangan buat Wayang dong teman-teman. Kita akan bermain games, judulnya Siapakah Dia?
2: Ya.
0: Aku akan memberi pertanyaan, terus aku hitung 1-3, langsung teman-teman nunjuk. Misalkan pertanyaannya, siapakah yang paling suka tidur? 1, 2, 3, teman-teman berbarengan. Nunjuk orangnya sambil sebut namanya, oke?
1: Okay? Oke.
0: Pertanyaan pertama. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3.
1: Gak ada.
3: Gak ada.
0: Lah, on time semua, respect.
3: Insya Allah.
0: Ya. Selama ini belum ada yang ngaret ya, mana-mana aja ya. Jangan-jangan empat-empatnya ngaret.
1: Kalau yang susah bangunnya si Ilham.
0: Bang Ilham susah bangun.
3: Pertanyaannya bukan itu.
4: Tapi Ilham kalau misalnya kumpul selalu...
1: Selalu on time.
0: Oh, cuma emang agak berat bangunnya ya. Bang, sumpah ini gue gak tahu fakta apa enggak, ini gue kaget. Temen gue yang namanya Ilham semuanya. Bangunnya susah banget. Iya gak? Emang begitu ya gak?
1: Iya.
0: Emang temen-temen gue juga begitu.
4: Berarti bawaannya dari nama ya?
0: Iya, dan auranya kayak lu gitu loh yang kayak...
1: Iya.
0: Santai, yang santai gitu, yang gak ada drama, gak ada...
5: Aku mesti ganti nama kali.
0: Gak usah, udah bener Ilham. Iya, oke. Okay. Yang kedua, siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? 1, 2, 3.
1: Ilham.
3: Aurin.
0: Lu siapa bang?
1: Gue sih.
4: Dia pengong.
0: Lu siapa bang Oji yang paling ribet milih makan?
4: Kamu kayaknya main
1: hajar-hajar.
0: Enggak ada. Tapi kata Orin sama Bang Farid nunjuknya Bang Ilham.
2: Iya.
0: Contoh keribetan milih makannya apa?
5: Gue gak bisa keju.
0: Oh, gak bisa keju. Wah, sayang banget lu hidup bang.
5: Perutnya lokal.
0: Kenapa? Alergi apa gimana?
5: Iya, paling gak bisa.
0: Oh, iya. Gak bisa keju.
1: Keju.
0: Gak bisa keju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Hitungan ketiga. 1, 2, 3.
1: Ilham.
0: Ini gue gak tau bener apa enggak, apa emang cuma pengen mencederai.
4: Fakta.
0: Kenapa bang?
4: Ya perfeksionis lah pokoknya dia.
1: Mandi lama, habis mandi, prepare-nya lama. Pakai lotion dulu, pakai parfum. Pokoknya.
0: Oh iya.
4: Sampai ke musik pun gitu.
1: Sampai ke musik juga.
0: Teknis perfeksionis. Iya kan, lirik segala macam gitu. Mandi juga?
1: Iya.
0: Bang Ilham kenapa masa gini ya?
5: Perhelai gitu ya.
0: Udah belum? Belum, sabar. Dia bahas satu-satu, oke. Okay. Sama, teman gue nama Ilham juga lambat banget. Selambat itu geraknya, Kak. Iya. Oke, okay, ini terakhir ya. Siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3.
1: Mas Oji.
0: Akhirnya. Tapi tadi gak berisik kan? Iya, ngomongnya dikit lu kalem-kalem aja, cool aja.
4: Kita soft spoken.
1: Nongkrong bareng.
4: Belum kena kopi, belum
0: harus nongkrong bareng.
1: Nongkrong bareng nanti ngeluarin jokes bapak.
0: Ngopi nih ya. Ngopi harus ngopi. Gue kira yang lain. Oke, berisiknya gimana bang maksudnya? Kayak ngejokes aja gitu ya?
1: Iya.
0: Keluarin jokes bapak-bapak.
1: Nah lo.
0: Coba.
4: Maksudnya disini sih.
0: Gak apa-apa.
4: Jorok.
0: Bisikin dulu.
1: Jangan yang jorok.
0: Apa jokes bapak-bapak ya? Aku juga lupa lagi. Aduh, jokes bapak yang standar aja.
4: Apa ya?
0: Biar buat bapak-bapak di sini yang lagi nongkrong. Wah, dapat saran baru nih dari Wayang gitu.
4: Tato barusan.
0: Oh, ini jokes bapak ini. Tahu gak? Mau lihat tato pohon beringin gak? Tahu gak lu yang itu?
1: Pohon beringin, tahu.
0: Akarnya. Aduh, orang dengan jokes itu bisa musnah aja gak? Kesel gue yang lain. Nah, gitu paling berisik ya. Oke, sebenarnya apa? Langsung tampil aja. Oke, ini udah ada fans yang gak sabar nungguin Wayang tampil. Oke, teman-teman boleh prepare. Tepuk tangan sekali lagi buat Wayang. Terima kasih kakak-kakak, seru banget.
1: Sama-sama.
0: Sales masih menunggu jokes dari Bang Oji nih. Jokes bapak-bapak. Oke, teman-teman, Mall Purindah atau Purindah Mall boleh merapat ke panggung JBL Voice Hunt X Iswara. kita akan menyaksikan penampilan dari band yang legendaris dari tahun 97 dan sekarang comeback di tahun 2026 rilis lagu terbaru, judulnya Mati Aku Mati. Dulu tuh terkenal dengan lagunya judulnya Dongeng, ini aku nyanyiin dikit. Dongeng sebelum tidur. Apalagi coba tuh, banyak banget lagunya yang terkenal saat itu. Kita akan menangkan lagi band tersebut comeback dengan wajah-wajah baru. Dan yang di mobil, sahabat suara yang lagi dengerin di radio, aku juga pengen kasih tahu teman-teman Puri, kita juga on air live dari Mall Puri Indah, langsung ditayangin di 101,4 FM. Jadi mungkin sahabat suara yang di sini yang pulang dari Puri Indah Mall, ya enggak? Langsung ke mobil setel 101,4 FM, tayang di program Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10. Dan jangan lupa sahabat suara datang tanggal 2 Agustus karena ada Grand Final JBL Voice Hunt yang hadir untuk mencari penyanyi berbakat yang siap tampil dengan dukungan kualitas audio terbaik dari JBL. Tepuk tangan buat JBL sekali lagi. Woo. Speaker JBL aja. Itu dia. 5 tanggal 2 Agustus hari Minggu di Puri Indah Mall Jakarta. Datang langsung dan dukung para finalis terbaik, dukungan teman-teman. Oke. Puri Indah Mall sekali lagi, mana suaranya? Untuk Wayang. Oh.

0: penontonnya nih, ramai sekali di sini. Wow. Oke, tadi udah ada lagu damai. Senang banget Wayang bisa main di sini bareng sama Indokustik Iswara X JBL ya. Yeah. Yang di sana, halo. Oke, next. Ini lagu hampir sama nih dengan lagu Mati Aku Mati. Tapi ini versi
1: jadul.
0: Apa?
1: Versi jadul.
0: Versi jadul. Enggak lah, tapi masih enak sampai sekarang. Ya, tak selamanya. Tak selamanya.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Oh, somai.
2: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Gak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur alsem.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
4: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila.
4: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Gegar Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih

0: dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: hatiku. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.